0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh

0: dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
4: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
5: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
4: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
6: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husen mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
7: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
6: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni.

0: Demikian dari Jakarta Timur, Setiwagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Setia Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
2: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
3: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa...
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

penghambat lalu lintas. Pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pesola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola kebanggaan kita untuk Indonesia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan? Lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya pendengar, di semua siang hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda informasi dan kami ucapkan terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami. Dan informasi daerah 3T kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.go.id. Gubernur perkuat pendidikan melalui NTT Mart Sekolah. Gubernur Nusa Tenggara Timur meluncurkan NTT Mart by OSOP dan menyosialisasikan gerakan jam belajar kepada masyarakat dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Tengah. Menurut Gubernur, program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membangun karakter dan keterampilan kewirausahaan peserta didik. Ia menjelaskan bahwa NTT Mart lahir dari keprihatinan terhadap banyaknya produk unggulan UMKM NTT yang belum memperoleh akses pasar secara optimal. Melalui NTT Mart, produk-produk lokal diharapkan memiliki ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur juga menilai keberhasilan NTT Mart di Kranasda Sumba Tengah yang menempati peringkat kedua tingkat provinsi sebagai capaian yang membanggakan. Menurutnya, prestasi tersebut membuktikan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menghasilkan inovasi dan terobosan yang berdampak bagi masyarakat. Ia berharap program NTT Mart by OSOP dapat terus berkembang hingga jenjang SD dan SMP agar semangat kewirausahaan tumbuh sejak usia dini.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filar budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga

terbesar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, uang.

belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Jenis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valencia.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatih Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro Satu RRI Kupang setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Di Kupang siang ini, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang siang ini.

Halo pendengar, karena Anda masih terus mengikuti dengan acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Dan kita bersiap mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kembali menemani Anda di informasi aktual menarik Sumba siang hari ini. Tepat pukul 13 kita akan hadirkan untuk Anda Warta Aneka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur, produksi RRI SB Sumba. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari Wekabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Kamis 18 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gempa dengan kekuatan 4,8 magnitudo guncang Sumba Barat. Wapres RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ende. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya Yatnia Londong. Wilayah Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026. Berikut laporan Jerry Lende.
2: Wilayah Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10.44 hingga pukul 10.16 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo terkini 4,8 dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan epicenter gempa berada pada koordinat 9,68 derajat lintang selatan dan 119,45 derajat bujur timur. Pusat gempa terletak di darat sekitar 7 km tenggara Wekabubak atau dari sentral kota Wekabubak, Kabupaten Sumba Barat dengan kedalaman 40 km menurut BMKG. Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.
3: Ya, jadi dampak yang terasa di rumah sakit ini ada beberapa fasilitas yang kerusakan ringan, terutama di bagian ICU. Setelah kami melakukan survei, itu ada beberapa bagian atap, bagian gipsum yang mengalami keretakan dan runtuh. Untuk kerusakan-kerusakan lain memang belum berdampak untuk saat ini, karena kami setelah gempa tadi kami melakukan standar prosedur rumah sakit tentang terkait bencana. Kami aktifkan kode hijau, terus kami lakukan evakuasi sementara di titik-titik kumpul yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Sambil menunggu situasi sekitar setengah jam tadi kami menunggu, itu beberapa kali ada, jadi kami lakukan dua kali evakuasi karena gempa itu terjadi susulan dia. Jadi di antara di sela gempa itu kami sudah lakukan dua kali evakuasi di titik-titik kumpul yang sudah ditentukan. Jadi kami kerahkan semua tim K3 bersama dengan staf-staf di bidang yang bertugas untuk penanganan bencana.
2: Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah di Kecamatan Lulih, Kota Wekabubak. Intensitas mencapai skala 5 hingga 6 MMI. Sementara di Kota Wekabubak, Sumba Barat, Tanah Rigu, guncangan dirasakan pada skala 5 MMI. Intensitas 4 MMI tercatat di Wekabubak dan Wekabakul. Sedangkan Tambalaka merasakan guncangan 3 hingga 4 MMI dan Wengapu 2 hingga 3 MMI.
4: Nah, di rumah sakit Lege Murid sama juga seperti rumah sakit umum, bahwa semua pasien-pasien itu dievakuasi di luar kamar kamar rawat. Jadi kerusakan-kerusakan juga tidak terlalu dampak yang terlalu terlalu berat juga. Biasa-biasa sih, hanya
2: meski guncangan dirasakan di beberapa daerah, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan BMKG juga memastikan bahwa tempat ini tidak berpotensi memicu tsunami sehingga masyarakat diminta tetap tenang. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan atau pukul 12 WITA waktu Indonesia Tengah, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Korem 161 Wirasakti menggelar apel gelar pasukan pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu 17 Juni 2026 malam, bertempat di lapangan hitam Korem 161 Wirasakti Jalan Wijil Lalamintik Oibufu Kota Kupang. Apel dipimpin oleh Kasrem 161 Wirasakti Kolonel Inf Albertus Yustida David Alam Eshub In mewakili Dandrem 161 Wirasakti selaku penanggung jawab pengamanan wilayah. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI Polri, pemerintah daerah serta instansi terkait yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan VVIP. Dalam amanat Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Budiarto Esa MH yang dibacakan oleh Kasrem 161 Wirasakti disampaikan bahwa kunjungan kerja Wakil Presiden RI di NTT bertujuan meninjau sejumlah program strategis pemerintah, diantaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangunan kawasan Desa Koperasi Merah Putih serta sektor pendidikan di Kabupaten ND. Pangdam menegaskan bahwa apel gelar pasukan memiliki arti penting untuk memastikan kesiapan personel, material, dan prosedur pengamanan sehingga seluruh rangkaian kegiatan Wakil Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh personel diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi kerawanan termasuk gangguan keamanan, hambatan pada jalur VVIP, penyebaran informasi yang menyesatkan hingga faktor cuaca yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI, pasukan dibagi ke dalam sejumlah unsur pengamanan meliputi Subsatgas Walakir, Subsatgas Rute, Subsatgas Rumah Makan, Subsatgas Pelabuhan, Satgas Intel, Satgas Medis, Satgas Penerangan, dan Satgas Cadangan. Melalui apel gelar pasukan ini, seluruh unsur pengamanan diharapkan memiliki kesamaan persepsi dan kesiapan yang optimal dalam mendukung suksesnya kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMK Pantai Baru harapkan Pemda Rotendao gelar festival khusus promosi produk karya siswi, selengkapnya dilaporkan Raja Waldus.
5: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pantai Baru di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan yang terampil dan produktif melalui berbagai program keahlian yang dimiliki. Saat ini sekolah tersebut memiliki 4 jurusan yakni pertanian perikanan tangkap, teknologi komputer, dan pelayaran yang merupakan program keahlian terbaru. Berbagai hasil karya siswa turut diperkenalkan pada masyarakat baru-baru ini pada Festival Keluarga Malole yang diselenggarakan Pemda Rotendao sebagai bukti kemampuan dan kreativitas peserta didik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah produk unggulan dari jurusan pertanian berupa pupuk bokasi yang merupakan hasil praktik langsung para siswa. Guru jurusan pertanian SMK Pantai Baru, Richard Pena, kepada RRI mengatakan, selain pupuk bokasi, siswa juga berhasil mengembangkan berbagai tanaman hortikultura dan perkebunan. Produk yang dihasilkan antara lain bawang merah, tomat, kentang, jeruk, hingga tanaman bonsai dan bibit tanaman hasil sambung pucuk.
6: Ini kami ada beberapa produk. Yang pertama itu tanaman, kemudian ada hasil pertanian yang hasil praktik dari siswa, ada tanaman bonsai, kemudian ada tanaman hortikultura, ada bawang merah, ada kentang, ada jeruk, ada tomat, juga ada tanaman perkebunan, itu ada mangga yang disambung, ada apel kom itu disambung dari kom yang biasa disambung jadi di ame batang atasnya apel kom itu.

0: dalam memberikan yang terbaik bagi daerah.
1: Kalau yang untuk perikanan itu ada ikan asap, kami memperkenalkan supaya masyarakat di Rote juga tahu bahwa ternyata SMK Pantai Baru walaupun fasilitas terbatas, tapi siswa mampu untuk berkarya dengan keterbatasan yang ada. Kami mampu menampilkan yang terbaik untuk kabupaten ini.
0: SMK Pantai Baru juga berharap pemerintah daerah dapat menyediakan ajang atau event khusus yang memberi ruang bagi sekolah kejuruan untuk memamerkan hasil karya siswa. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih mengenal potensi lulusan SMK sekaligus membuka peluang pemasaran produk yang dihasilkan. Pihak sekolah optimis produk karya siswa SMK mampu bersaing dengan produk UMKM lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumbar. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.go.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Kita ke berita selanjutnya. Senyum bahagia terlihat di wajah warga Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saat menerima bantuan air bersih dari Satuan Lalu Lintas, Satlantas Polres Ende. Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini kerap menghadapi kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui program Polantas Menyapa, menyalurkan sebanyak 15.000 liter air bersih kepada warga di RT 019 dan RT 022, RW 005, Kelurahan Onekore. Distribusi dilakukan menggunakan 3 unit mobil tangki air yang langsung menyuplai kebutuhan warga di lokasi. Kapolres Ende AKBP Yudi Pranata SIK MH MTR Opsla mengatakan bahwa penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya mereka yang tengah menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Menurut Kapolres, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung pengayom sekaligus sahabat masyarakat dalam berbagai situasi. Selama ini warga Onekore harus membeli air bersih dari tangki swasta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Salah seorang warga RT 022, Bernardus Mengu Gesi Raja, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Polres Ende kepada masyarakat. Ucapan serupa disampaikan Yohanes Mele, warga RT 019, yang mengapresiasi kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui aksi kemanusiaan ini, Polres Ende tidak hanya menghadirkan bantuan air bersih, tetapi juga mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Beranjak ke berita selanjutnya, warga Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, kini memiliki pilihan layanan kesehatan yang lebih luas. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana resmi membuka pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Warga Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, kini memiliki pilihan layanan kesehatan yang lebih luas. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana resmi membuka pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Peresmian yang berlangsung pada Rabu 17 Juni 2026 menjadi momentum penting tidak hanya bagi RSU Undana, tetapi juga bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, yang selama ini membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan terjangkau. Ketua Panitia Kegiatan tersebut, John Tun Haning, mengatakan kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah besar untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
4: Rumah sakit Umum Cendana hadir sebagai rumah sakit pendidikan yang tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelayan kesehatan, tetapi juga menyandang tugas akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan bukan sekedar tindakan medis, melainkan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.
3: Selain peresmian layanan BPJS, RSU Undana juga menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis selama 3 hari mulai 17 hingga 19 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian rumah sakit kepada masyarakat sekaligus

0: fokus mendekatkan layanan kesehatan kepada warga. Di balik peresmian tersebut, tersimpan perjuangan panjang para tenaga kesehatan dan pimpinan rumah sakit. Direktur RSU Undana, Dr. Eris Kadamanik mengungkapkan bahwa proses menuju kerjasama dengan BPJS memerlukan berbagai persiapan. Ia mengaku bersyukur karena kerja keras seluruh pihak akhirnya membuahkan hasil dan masyarakat kini mendapatkan manfaat layanan BPJS di rumah sakit tersebut.
1: Tempat yang reruntuhan itu sudah menjadi tempat yang besar, di mana akan banyak orang dilayani di tempat ini. Orang yang membutuhkan layanan sakit penyakit murah akan dilayani di tempat ini. Kami tahu kami masih baru, tapi kami yakin dan percaya dengan komitmen dan iman kami bersama dan pimpinan kami Undana. Rumah sakit Undana ke depan akan lebih baik lagi, di mana kami akan naik terus karena kami berjalan, bukan kekuatan sendiri. Kami tidak mampu bagaimana.
0: Dengan hadirnya layanan BPJS Kesehatan di RSU Undana, masyarakat Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus Kota Kupang dan sekitarnya, memiliki akses yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan, sekaligus harapan baru untuk memperoleh layanan yang layak tanpa terbebani biaya yang tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memprihatinkan temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sudah sebanyak 24 angka kasus. Ferdi Asih melaporkan.
3: Memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 sudah tercatat mencapai 24 kasus. Tahun 2025, temuan angka kasus baru HIV/AIDS di perbatasan Belu yakni mencapai sebanyak 54 kasus. Berbagai faktor penyebab perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan anak-anak remaja pelajar juga menjadi temuan penderita HIV/AIDS di Belu. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga, kemudian menyebarkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI di Atambua Senin 15 Juni 2026 mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi di Belu. KPA Belu bersama Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat, dianjurkan melakukan seks aman bagi penderita, dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi, setia kepada satu pasangan, termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
4: Dan kebanyakan dari yang ada data yang ada ini, kenapa kiri di Belu ini banyak, salah satu masalahnya itu kebutuhan ekonomi. Untuk bagaimana dapat dapat uang, salah satunya itu melakukan itu.
3: Prostitusi ya, terselubung itu?
4: Ya, terselubung banyak. Dibilangnya kita tidak bisa pastikan. Kita dari Satpol, misalnya dari pariwisata, sudah memasuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun juga penginapan, mereka memasuk, tapi jangan sama orang tercium macam tadi. Namanya kamu tahu kan kampung perempuan nakal di sini. Masih ada Satpol.
3: Nah, iya.
4: Kadang-kadang. Tapi ya, begitu mereka menurut rahasia, ternyata di situ tidak ada orang. Ini kan transaksi istilahnya terselubung. Tempat transaksi terselubung ini bukan di homestay atau penginapan saja, kadang di rumah-rumah penduduk juga ada. Hanya kita tidak tahu apakah mereka itu bebas dari virus ini atau tidak. Itu kan kita tidak tahu, jadi untuk mengatakan itu paling kurang kita harus tes itu, tes darah.
3: Berbicara untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS di Belu, namun masih diperhadapkan keterbatasan menyangkut dukungan anggaran yang bisa dilakukan sebatas sosialisasi.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah, siang ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gempa dengan kekuatan 4,8 magnitudo guncang Sumba Barat. Wapres RI Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ende. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatni Lono mengucapkan terima kasih.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri. Dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Coba deh, sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja, heboh banget. Rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
1: Maksud nenek?
0: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
1: Iya, Nek.
0: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Lo jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo antar saya pergi pasar.
0: Mari.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: Ya, FM 96,9 MHz berangkat bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan temani dengan musik pilihan Anda, pendengar, dan tepat di pukul 17.00 kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta NTT daerah Korwil 6.
1: Dan inspirasi. Pro 1

0: Selamat sore saudara. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Koro Nusantara 6 dari Kupang, ND dan Atambua. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 dengan berita utama. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Warta berita ini selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Selengkapnya laporan Mario Alberto.
1: Ratusan umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh khidmat di Pura Agung Wasogiri Nata pada Rabu 17 Juni 2026. Perayaan Hari Raya Galungan yang dimulai pukul 11.30 WITA tersebut diikuti sekitar 115 umat Hindu yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Suasana kekusyukan begitu terasa sejak awal persembayangan berlangsung. Persembayangan dipimpin oleh Jero Mangku Wayan Sudiana. Pantauan RRI di lokasi, umat Hindu tampak mengenakan busana adat serba putih sambil membawa sesajen yang ditata rapi di atas anyaman lengkap dengan dupa untuk dipersembahkan dalam sembayang. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan tertib dan penuh penghayatan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Manggarai I. Gede Caya Widiarta mengatakan Hari Raya Galungan merupakan hari suci umat Hindu yang melambangkan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma yakni kejahatan dan ketidaktahuan. Menurutnya, Hari Raya Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat spiritualitas, serta meningkatkan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas segala karunia kehidupan. Ia menjelaskan esensi Hari Raya Galungan terletak pada kemenangan spiritual melalui penyatuan kekuatan rohani agar manusia memiliki pikiran yang jernih dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
2: Om Swastiastu, pada hari ini, hari Rabu, itu kalinya umat Hindu di secara umum di Indonesia melaksanakan upacara perayaan yang disebut dengan Hari Raya Galungan untuk menganjakan puji syukur atas berkat dan rahmat Tuhan atas semesta yang diberikan yang telah memberikan kehidupan kepada umat Indonesia. Ada dua hal yang harus dibangun dan harus dipahami sebagai umat Hindu. Ada dua sifat manusia. Yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat dewa, sifat-sifat kebijaksanaan, sifat-sifat baik, sifat-sifat yang rendah hati, jujur, setia dan sebagainya. Ini sifat-sifat dewa. Kemudian yang kedua, sadar bahwa manusia memiliki kesempurnaan, kekurang sempurnaan. Dari kekurang sempurnaannya inilah muncul-muncul yang disebut dengan sifat-sifat raksasa, sifat-sifat di luar kebenaran. Iri, dengki, nafsu, korupsi dan sebagainya.
1: Pemimpin upacara memberikan tirta atau air suci kepada umat. Air suci tersebut diusapkan ke wajah dan kepala sebagai simbol penyucian diri sebelum diminum sesuai tata cara ibadah umat Hindu. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib dan penuh suasana kekeluargaan hingga persembayangan selesai dilaksanakan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Kabupaten ND mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Keberhasilan sensus disebut bergantung pada dukungan seluruh pihak. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
3: Kepala BPS Kabupaten ND, Imade Suantara, menegaskan keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak dapat dicapai oleh BPS sendiri. Menurutnya, diperlukan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat umum. BPS meminta masyarakat memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang akan melakukan pendataan langsung ke lapangan.
4: Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadi mitra BPS dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
3: BPS juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Untuk memudahkan sosialisasi, BPS mengusung slogan TIR, yakni terima petugas sensus, isi dengan benar, dan rahasia terjaga. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.

0: Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Selengkapnya laporan Alotani.
1: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, ya. Itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
2: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu, 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, di antaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Seling Nganggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
1: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat berpengaruh, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
2: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
3: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Nah, karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih tetap secara langsung ya. Tetap ada gitu. Nah,
2: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavisen dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membangun kembali rumah warga yang hanyut terbawa banjir dan rumah janda yang tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Steph Kosat.
4: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membantu membangun kembali satu unit rumah bagi Hieronymus Kosat setelah bencana banjir menghancurkan rumahnya pada tahun 2025 dalam program RLH Tulus.

0: tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
1: Patut bersyukur karena dua unit rumah yang diberikan kepada Mama Maria dan juga Bapak Hiro, saya sangat senang karena hari ini kita bersama dengan Romo bisa memberkati. Minggu lalu atau di tanggal berapa itu kita batalkan karena memang tidak ada Romo. Tinggal perlahan nanti isinya supaya di sesuai kebutuhan, kalau ada rezeki silahkan diisi. Yang jelas pemerintah memberikan sudah satu paket dengan sanitasi atau WC. Jadi pemerintah maunya satu paket. Dan di TPU pemberian rumah ini tuntas. Dari rumah benar-benar terima kunci dan sanitasi diberikan.
0: Salah satu penerima, Hirununus Kosat, menyampaikan rasa syukur dan senang atas bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, rumah baru tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Pada kesempatan itu, Hiro menyampaikan ucapan khusus untuk Bupati TTU atas bantuan rumah layak huni yang telah diberikan kepada mereka. Karena tahun 2025 lalu, rumahnya yang berukuran 6x8 terbawa banjir dan setelah itu, warga desa Kiola bergotong royong membangun rumah darurat baginya. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Kapolda NTT lantik Brigjen Pol Faizal sebagai Wakapolda NTT. Upacara pelantikan berlangsung Rabu 17 Juni 2026 pagi di lapangan Bayangkara Mapolda NTT. Selengkapnya laporan Vince Zakarias.
3: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko memimpin langsung upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faizal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung Rabu 17 Juni 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Kapolri nomor K/669/5/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada Wakapolda yang baru. Dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan dan berita acara sumpah jabatan serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan diemban.
4: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
5: Demi Allah, saya bersumpah
4: bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia,
5: akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia
4: yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4: tahun 1945
5: serta akan menjalankan
4: segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu terpisah Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hendy Novika Chandra mengatakan pelantikan Wakapolda merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kabit Humas, pelantikan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Pantauan RRI upacara pelantikan berlangsung dengan tertib, hikmat, dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan soliditas keluarga besar Polda Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pemimpin yang baru, terwujudnya pelayanan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.
2: Memprihatinkan temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari-Mei 2020.

0: 26 tercatat sudah sebanyak 24 angka kasus. Selengkapnya laporan Ferdi Asi.
1: Memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 sudah tercatat mencapai 24 kasus. Tahun 2025 temuan angka kasus baru HIV/AIDS di perbatasan Belu yakni mencapai sebanyak 54 kasus. Berbagai faktor penyebab perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan anak-anak remaja pelajar juga menjadi temuan penderita HIV/AIDS di Belu. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga, kemudian menyebarkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI di Atambua Senin 15 Juni 2026 mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi di Belu. KPA Belu bersama Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat. Dianjurkan melakukan seks aman bagi penderita, dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi, setia kepada satu pasangan, termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
2: Dan kebanyakan dari yang ada data yang ada ini, kenapa di Belu ini banyak salah satu masalahnya itu kebutuhan ekonomi. Untuk bagaimana cepat dapat uang, salah satunya itu melakukan itu.
1: Prostitusi terselubung itu?
2: Ya, terselubung banyak. Dibilangnya kita tidak bisa pastikan. Kita dari Satpol, misalnya dari pariwisata, sudah memasuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun penginapan. Mereka memasuk, tapi jangan sama orang tersinggung macam tadi. Namanya kamu tahu kan, kampung perempuan apa di sini. Rahasia dari Satpol.
1: Nah, iya.
2: Kadang-kadang. Tapi ya, begitu mereka menurut rahasia, ternyata di situ tidak ada orang. Ini kan transaksi istilahnya terselubung itu. Tempat transaksi terselubung ini bukan di komisi atau penginapan saja, kadang di rumah-rumah penduduk juga. Hanya kita tidak tahu apakah mereka itu bebas dari virus ini atau tidak. Itu kan kita tidak tahu, dan untuk mengatur itu paling pula kita harus tes itu.
1: Berbicara untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS di Belu, namun masih diperhadapkan keterbatasan menyangkut dukungan anggaran yang bisa dilakukan sebatas sosialisasi.
0: Kawasan industri garam nasional Rotendao siap beroperasi. Produksi perdana ditargetkan Agustus 2026. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
3: Pemerintah terus memperkuat ketahanan industri garam nasional melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek strategis nasional yang berlokasi di Kecamatan Roti Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Landuleko tersebut kini telah mencapai progres 100%. General Manager PT Nindya Karya, Erwan Adriansah, kepada RRI mengatakan seluruh pekerjaan pembangunan kawasan tambak garam telah selesai sesuai target. Meski demikian, produksi garam belum dapat langsung dilakukan karena masih terdapat tahap pemeliharaan sejumlah tanggul yang harus dipastikan kuat dan berfungsi optimal. Erwan menjelaskan produksi garam direncanakan mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2026. Menurutnya, kesiapan tanggul menjadi faktor penting untuk menjamin keberlangsungan proses produksi dan menjaga kualitas kawasan tambak garam yang telah dibangun.
4: Dan untuk tahap 1 kita sudah mencapai di posisi 100%. Tinggal kita sekarang kan ada beberapa pemeliharaan, ada penyempurnaan tanggul, rata-rata tanggul, penyempurnaan. Sudah persiapan untuk aliran air itu nanti terakhir. Kalau produksi target kita mungkin di 18 Agustus kalau.
3: Erwan menambahkan PT Nindya Karya hanya bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur tambak garam mulai dari saluran masuk air hingga ke meja kristal. Sedangkan proses produksi dan pemasaran garam nantinya akan dilaksanakan oleh PT Garam sebagai badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah.
4: Kalau untuk ke produksi sebenarnya lebih tepatnya ke orang PT Garamnya. Kalau kami kan sampai dengan air masuk ke meja kristal.
3: Kehadiran kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Rotendao diharapkan mampu memperkuat produksi garam dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor. sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Selain menjadi proyek strategis nasional, Kesan juga diproyeksikan menjadi salah satu pusat produksi garam modern terbesar di kawasan timur Indonesia. Dari Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Waso Girinata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Okay.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17.25 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya mohon pamit. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaannya pendengar, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kupang sore ini

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan tiap-tiap disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

FM 96,9 MHz dari Stasiun Produksi Sumba. Pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga pendengar tentunya karena ada musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. BPS Sumba Timur mulai sensus ekonomi serentak di 22 kecamatan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 315 petugas yang akan melakukan pendataan di 22 kecamatan. Kepala BPS Sumba Timur Imelda Sandrawati Ambot menjelaskan bahwa pendataan dilakukan menggunakan aplikasi FASI yang terpasang pada gawai petugas untuk mendukung proses pengumpulan data secara digital dan lebih akurat. Wengapu, Senin 15 Juni 2026. Imelda menjelaskan bahwa sensus kali ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata pelaku usaha, petugas juga akan mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi dan keluarga. Bahkan sektor pertanian yang sebelumnya tidak termasuk dalam cakupan pendataan kini kembali didata karena dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Pendataan UMKM dilakukan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPS menugaskan 217 petugas pencacahan lapangan dan 43 pemeriksaan lapangan. Setiap PML bertanggung jawab mengawasi dan memeriksa hasil kerja 6 hingga 7 PPL guna memastikan kualitas data yang dikumpulkan tetap terjaga. Masyarakat juga diminta menyiapkan dokumen pendukung seperti kartu keluarga agar proses wawancara berjalan lancar. Data yang dihimpun melalui sensus ekonomi 2026 diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Sumba Timur secara lebih komprehensif.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz, petinju Sumba Timur raih 5 medali di turnamen Piala Rektor UPG 1945. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet tinju Kabupaten Sumba Timur dalam ajang Open Turnamen Piala Rektor UPG 1945 Kupang. Dari 7 petinju yang diberangkatkan, kontingen Sumba Timur berhasil membawa pulang 5 medali, terseri dari atas 2 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Christian Daparoka, menyampaikan apresiasi atas pencapaian para atlet yang dinilai luar biasa di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti semangat juang dan kerja keras para petinju selama menjalani latihan. Christian menjelaskan bahwa 6 dari 7 atlet yang mengikuti turnamen merupakan atlet berprestasi. 5 diantaranya merupakan peraih medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun sebelumnya. Sementara satu atlet lainnya pernah meraih juara 2 pada ajang olahraga tingkat provinsi di Bali. Seluruh atlet yang berkompetensi berasal dari Blaster Boxing Camp Kalumbang di bawah binaan pelatih Ardi Dao atau yang diakrab disapa dengan Ardi Blaster. Ia menilai keberhasilan para atlet tersebut telah mengharumkan nama Sumba Timur dalam ajang yang diikuti peserta dari berbagai daerah termasuk Papua, Timor Leste, Jawa Barat, Belu, Timur Tengah Selatan, Kota Kupang, Rote, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Ia berharap para atlet terus giat berlatih, menjunjung tinggi sportivitas, serta membangun karakter yang baik. Selain itu, ia mengajak pemerintah, pemerhati olahraga, dan seluruh masyarakat untuk bersinergi mendukung pengembangan olahraga daerah agar atlet-atlet Sumba Timur dapat terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Kapolres Sumba Timur imbau warga waspada ancaman kebakaran di musim kemarau. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Herimbau mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau yang mulai berlangsung pada bulan Mei hingga beberapa bulan ke depan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya pencegahan dini terhadap risiko kebakaran yang kerap terjadi saat cuaca kering. Menurut Kapolres, masyarakat perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama keberadaan rumput, semak belukar, dan tumbuhan kering yang mudah terbakar. Kondisi tersebut dapat menjadi pemicu kebakaran apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh warga. Kapolres juga mengingatkan agar warga tidak membuang puntung rokok sembarangan serta menghindari pembakaran lahan yang dapat memicu api meluas ke wilayah lain. Langkah pencegahan sederhana dinilai sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran yang lebih besar. AKBP Dr. Gede Herimbawa menjelaskan bahwa Kabupaten Sumba Timur memiliki wilayah yang luas dan menjadi kawasan strategi bagi berbagai aktivitas perekonomian. Karena itu, keamanan lingkungan harus dijaga agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun perkembangan sektor ekonomi daerah. Kapolres berharap seluruh elemen masyarakat dapat berkolaborasi dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya kebakaran. Dengan partisipasi bersama, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur dapat terus terpelihara selama musim kemarau berlangsung.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Kain Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

0: FM 96,9 MHz, gempa M4,8 guncang Sumba Barat, terkonfirmasi BMKG tidak berpotensi tsunami. Wilayah Loli Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10:44 16 detik waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo terkini M4,8 dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan epicenter gempa berada pada koordinat 9,68 derajat lintas selatan dan 114,45 derajat bujur timur. Pusat gempa terletak di darat sekitar 7 km tenggara Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dengan kedalaman 40 km. Menurut BMKG, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Hasil analisis mekanisme sumbar menunjukkan gempa memiliki mekanisme penggerakan naik atau transport. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah di Loli, intensitas mencapai skala 5 hingga 6 MMI. Sementara di Kota Waikabubak, Sumba Barat dan Tanario, guncangan dirasakan pada skala 5 MMI. Intensitas 4 MMI tercatat di Waikabubak dan Waibakul, sedangkan Tambolaka merasakan guncangan 3 hingga 4 MMI dan di Waingapu 2 hingga 3 MMI. Meskipun guncangan dirasakan di beberapa daerah, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan BMKG juga memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi memicu tsunami, sehingga masyarakat diminta tetap tenang. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 WITA, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Masyarakat dihimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui kanal komunikasi yang telah diverifikasi guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang Sama di Jazzy 9.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

FM 96,9 MHz. Komisi KPU Sumba Barat gandeng Dewan Komunitas Kajian Muslim melaksanakan pendidikan PEMI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat terus menggenjarkan program pendidikan pemilih meski saat ini belum memasuki tahapan pemilu maupun pemilihan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU untuk memberikan pemahaman lebih awal kepada masyarakat mengenai pentingnya peran dan partisipasi dalam demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Teguh Raharjo mengatakan bahwa pendidikan pemilihan merupakan salah satu program yang tetap dilaksanakan pada masa non-tahapan. Menurutnya, sosialisasi perlu dilakukan sejak dini agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kepemiluan sebelum pelaksanaan pemilu berlangsung. Dalam kegiatan terbaru, KPU Sumba Barat menerima kunjungan organisasi keagamaan Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Azhar Waikabubak. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kepemiluan sekaligus mengajak organisasi masyarakat menjadi mitra dalam menyebarluaskan pendidikan pemilih kepada masyarakat luas. Ia mengakui bahwa pemilu sebelumnya masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh makna dan tujuan pemilu. Karena itu KPU berupaya memberikan edukasi secara berkelanjutan agar masyarakat dapat berperan aktif baik sebagai pemilih, peserta maupun bagian dari penyelenggaraan demokrasi. Sasaran pendidikan pemilih di Kabupaten Sumba Barat meliputi pemilih pemula di sekolah-sekolah, kelompok marginal, penyandang disabilitas, masyarakat wilayah terpencil, serta berbagai organisasi dan paguyuban yang memiliki banyak anggota. Melalui pendekatan tersebut, KPU berharap informasi kepemilihan dapat tersampaikan secara masif sebagai kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu terus meningkat.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya, kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Hayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz pelajar antusias sambut program NTT Mart Sekolah. Peluncuran NTT Mart by OSOP di SMK Negeri 1 Wai Bakul mendapat sambutan antusias dari para pelajar yang hadir dalam kegiatan tersebut. Program NTT Mart by OSOP dinilai memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar tidak hanya di ruang kelas tetapi juga melalui praktik kewirausahaan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa program tersebut mengajarkan proses produksi, pemasaran hingga pengelolaan usaha secara nyata. Melalui pendekatan tersebut, siswa diharapkan mampu mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan berwirausaha sejak dini. Selain itu, gerakan jam belajar diharapkan membantu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif melalui dukungan orang tua dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi pengalaman berharga bagi pelajar untuk memahami pentingnya pendidikan, disiplin belajar, dan semangat berinovasi dalam menghadapi masa depan.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja, heboh banget. Rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

FM 96,9 MHz. Mereka masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, mereka masih akan ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

FM 96,9 MHz Pemda Sumba Tengah perkuat sinergi pendidikan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi NTT melalui peluncuran NTT Mart by OSOP dan sosialisasi gerakan jam belajar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Kabupaten Sumba Tengah bersama sejumlah pemangku kepentingan turut hadir mendukung pelaksanaan program tersebut. Pemerintah daerah menilai NTT Mart menjadi salah satu inovasi yang mampu mendorong pengembangan ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan kompetensi belajar. Pelajar, di sisi lain, gerakan jam belajar diharapkan mampu memperkuat budaya belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dipandang penting untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui sinergi yang terus diperkuat, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah optimistis kualitas pendidikan dan pengembangan kewirausahaan pelajar akan semakin meningkat di masa mendatang.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu.
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.
2: Hey yo, it's not the end, it's just the beginning.
3: FM 96,9 MHz, selamat malam pendengar. Masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 20.00 hingga pada pukul 24.00. Dan pendengar, di saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan judul lagu Kita Selamanya yang dibawakan oleh penyanyi Bondan and Fade Tublek.

0: Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia bilang, sebenarnya orang ini pada sekolah.
13: Ada?
12: Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pialasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggu, bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz, pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 20 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
2: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
0: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
0: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Peri mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999, jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin kerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mompro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar. Anda dalam Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Hari ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini sangat menarik sekali ya, di edisi hari Jumat 5 Juni 2026 di studio RRI sudah hadir satu komunitas yang sangat luar biasa, Bakawan Healing, ruang pulih, ruang bertumbuh bersama. Dan sudah hadir bersama kita tiga narasumber malam ini di dalam studio RRI Sumba. Kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
0: Oke, terima kasih Kak Faria sudah hadir malam ini. Selanjutnya. Sama-sama.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
2: Syafiq.
0: Syafiq, Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Syafi'i, bisa dipanggil Naufal. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
0: Oke, terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Naufal sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing? Dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
2: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya, saya resah. Karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya, akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Karahmi, dan Karahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan maka masalah keuangan di Karahmi ini.
0: Okay.
2: Begitu. Jadi karena keresahan saya akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas. Nah, akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini? Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan. Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita. Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
0: Gitu. Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya.
2: Sudah jalan.
0: Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
2: Tanggal berapa ya?
0: Lupa ya?
2: Lupa.
0: Yang penting sudah berjalan 3
2: bulan.
0: Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Ya kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini Kak? Apa adakah ada artinya? Kak Freya boleh menjawab, silakan Kak.
1: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya Kak. Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Mm-hmm. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah, tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman, ba itu kan saling, dan kawan itu berteman, jadi saling berteman untuk sama-sama seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
0: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah, Kak Noval nih, dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas bakawan healing, Kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
3: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, visi-misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita bakawan.
0: Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar.
1: Dia punya pengalaman itu, Kak.
0: Oh, oke. Ya, nanti kita sharing di belakang layar setelah ini. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih bakalan healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, Kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
2: Oke. Dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini.
4: This is a song about my first kiss.
2: Anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya. Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita. Itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik, agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri, sampai ada kasusnya bunuh diri.
0: Negatif.
2: Jadi kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
0: Oke, nah ini yang kita penasaran. Bagaimana sih kakak dan teman-teman bakawan healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut bakawan healing nih? Apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja, Kak, sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ah, ternyata hidup ini indah, tidak se-overthinking yang kita bayangkan. Silakan, Kak. Siapa yang mau jawab? Kak Faria.
1: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing sessionnya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan, pakai kartu-kartu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah, di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga gamesnya, jadi gamesnya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid, ada juga itikaf bermalam di masjid, terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
0: Amin.
1: Doa-doa kita terus. tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, berarti refreshing-nya. Seimbang ya kak.
2: Seimbang.
0: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang. Wah, betul. Luar biasa. Ini menarik ya teman-teman. Nah kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat Muslim saja Bakawan Healing atau seperti apa sih? Siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih kak?
2: Oke okay, baik. Mungkin
3: untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang mungkin ya, mudah-mudahan ada cabangnya. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja.
0: Yeah.
3: Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
0: Non-Islam. Oke, okay, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
2: Oh, gitu. Jadi memang
1: sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman, yeah. Bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya, "Kak, boleh tidak ikut?" "Boleh, ayo." Sebenarnya cuman mungkin karena takut atau apa jadi tidak jadi ikut,
0: yeah,
1: itu
0: okay.
1: Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja, tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah jadi
0: okay,
1: memang apa lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang muslim.
0: Sebenarnya. Nah bagaimana Kak Syafiq?
2: Tapi tidak menutup kemungkinan ketika komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita muslim rata-rata, jadi akhirnya teman-teman muslim dulu yang masuk ikut di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
0: Okay. Nah Kak Syafiq ini asli mana Kak? Asli
2: saya dari Sumatera Barat.
0: Oke, okay. Di sini sudah berapa lama?
2: Di sini sudah hampir 7 bulan.
0: 7 bulan ya, baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan. Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu, nanti baru dari Kak Novel dan Kak Farid.
2: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu.
0: Iya.
2: Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan se apa ya yang bikin mereka itu pengen ikut.
0: Iya.
2: Makanya kita buat jalan-jalan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, akhirnya wah ini kita jalan-jalan sama-sama nih. Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut, Mak. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita.
0: Oke. Okay.
2: Terus juga apa namanya? Kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu.
0: Yeah, okay.
2: Nah, kurang lebih begitu.
0: Tapi
2: begitu.
0: Untuk jadi anak Sumba gampang ya Kak Syafiq? Oh. Sekarang sudah jadi umbu nih katanya.
1: Ama
0: Syafiq.
2: Okay.
0: Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai assistant leader ya Kak ya. Kakak sebenarnya assistant leader tuh bertugas sebagai apa ya Kak? Kita pengen tahu ini sebagai pendengar dan pemirsa di rumah Kak.
3: Asisten leader ya dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya,
0: okay.
3: Berarti pembantu pemimpin, termasuk ya mengumpulkan anggota bagaimana kegiatan itu berjalan kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu,
0: okay.
3: Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z sampai ya mengadakan kegiatan yang semenarik mungkin begitu.
0: Oke, okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih Kak Novel? Paling banyak
3: ya, iya. Yang jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
3: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya Kak.
0: Yeah.
3: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati.
0: Yeah.
3: Jadi nggak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya katanya kemarin, bukan di jurang ya,
0: tebing
3: atau di pantai semacam itu.
0: Oke, okay. Berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati.
2: Yeah.
0: Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar dan pemirsa ya, di sekolah mana Kak?
1: Di SD Muhammadiyah.
0: SD Muhammadiyah sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan apalagi tentang Bakawan Healing apa sih yang kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
1: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, yeah. Karena kita kan menyasar pada Gen Z yang rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram lewat story-story, terus kita repost-repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan, tapi ada beberapa edukasi juga seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini, ada puasa sunnahnya. Jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing, kayak bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh seperti itu.
0: Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan, apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim, rapat dulu memilih yang aman atau persiapannya seperti apa?
1: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari, karena saya sangat kaki kereta. Jadi beberapa tempat itu saya yang saya kasih rekomendasi, kasih opsi kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei kak, kita survei hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih, kita survei seperti itu. Ada pantai ini bersama ada kakak Andi, pasti Kak Tika tahu, dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat. Jadi kita saya kasih tahu ke Ustadz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana, seperti itu
0: aman atau tidak, seperti itu ya. Berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja atau seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakawan healing ini, kita penasaran nih. Ke Syafiq atau ke Noval?
2: Tentu acara intinya kita jalan-jalan. Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak apa ya, tidak formal. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana, biar untuk promosi komunitas kita gitu.
0: Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan
2: langsung ceritakan.
0: Tapi langsung diselesaikan saat itu, karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Nah, Kak Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya, Kak. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?
3: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, nama Muminuna Ikhwatun, saudara. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhwah atau keislaman persaudaraan kita sesama anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling apa, saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya gak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini gitu. Ada mungkin tekan love, apa emot love kalau sedang bahagia, emot sedih kalau sudah paling pollingnya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing sih.
0: Jadi dari situ ya, di diadakan jalan-jalan apakah dari situ?
3: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada juga yang sudah banyak bekerja gitu, lagi banyak umat-umatnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
0: Iya. Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti itu ya, cara WhatsApp seperti itu, emot-emot love ya seperti itu ya, Kak Maria.
1: Ada ini juga, maaf Pak, saya tambah. Kak. Jadi kita juga ada bakar-bakar, nge-grill ya, di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban kayak gitu.
0: Boleh ya di rooftop?
1: Iya, boleh.
0: Nah, ini hal baru yang kami baru tahu.
1: Karena masjidnya ramah
0: Oh iya, ramah untuk semua. Ya, tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Oke, baik. Menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu tuh mereka bakar-bakar juga bakalan healing. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Ketika dia sakit mental diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan Bakawan Healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Mungkin Kak Syafiq silakan.
2: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing, healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri. Kurang lebih gitu.
0: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan, ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu. Betul. Dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak Bakawan Healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan Bakawan Healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
1: Kalau saya melihat secara langsung
0: ini dari Kavaria ya, nanti beda-beda.
1: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di Waika Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat Bakawan Healing kan jalan-jalannya itu gabung terus, kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga. Terus kalau tidak ada kendaraan kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya kak, akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu. Karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan, seperti itu. Itu yang saya lihat langsung, dan dari review-review langsung seperti langsung itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya, bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut seperti itu.
0: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kavaria. Kalau dari Karnoval melihat?
3: Nah, sebelum dari itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info ya. info gitu. Padahal kalau kayak kegiatannya di misalnya kajian Islami, jargonnya beda lagi tuh kan? Gimana tuh?
0: Oh beda lagi beda ya? Lagi, ada dua jargon berarti ya?
2: Apa? Menyesuaikan
0: tempat.
3: Ilingi hati dekat ilahi.
2: Kalau lagi kajian.
0: Kalau jalan-jalan?
3: Jalan-jalan, info.
0: Asik. Bakawan Healing.
1: Info.
0: Ya nanti terakhir ya.
3: Tadi pertanyaannya yang mana kak?
0: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti Bakawan Healing yang kakak lihat selama 3 bulan ini.
3: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita. Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Enggak ada salahnya kok. Enggak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak mungkin masih remaja. itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bapak, saya juga nggak expect itu kan, nggak expect kok sampai segini,
2: sampai nangis,
0: sampai dipeluk kakaknya.
3: Iya begitu. Wow. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis, dramatis, tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk mendengarkan dan tidak menghakimi begitu.
0: Oke. Okay. Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq tadi kan membangun healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih Kak yang Kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang Kakak rasakan.
2: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya apa ya? Tempat. Nah, kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah, akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Okay. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Yeah. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kajian. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada apa namanya, ada games-gamesnya, sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama, dan kita juga ibadah bersama sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu. Okay. Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Wow. Gitu.
0: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti.
1: Bisa
0: kolab bisa, karena tidak jadi membosankan. Karena jujur saja kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya, di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar, kita akan masih dalam ngobras ngobrol bareng komunitas Bekawan Healing. Ayo setelah yang satu ini kita lanjut.

0: Baik, pendengar masih dalam ngobras dengan Bakawan Healing.
1: Info.
0: Terpengaruh ya, benar.
2: Iya, enggak apa-apa. Ayo.
0: Ulang ya. Bakawan Healing.
1: Info.
0: Masih bersama Kak Faria, Kak Syafiq, dan Kak Noval. Kita sudah membahas banyak sekali tentang apa sih kegiatan dalam Bakawan Healing. Dari awal dia bangun, kenapa, dan apa saja kegiatan, siapa saja yang boleh bergabung. Nah, ini yang kita penasaran sekarang. Siapa saja sih yang boleh bergabung dengan komunitas Bakawan Healing? Ada batas umurnya tidak? Atau anak-anak juga boleh ini, Kak? Silakan, siapa yang menjawab.
3: Oke, okay. Baik. Untuk yang mau bergabung di Bakawan Healing, tentunya kita ada batasi juga.
0: Okay.
3: Ya, terutama mereka di remaja. Remaja ini ya SMA ke atas begitu.
0: Okay.
3: Nah, terus juga apa namanya, mereka yang mau belajar, yeah. Mereka yang mau apa, healing bersama. Tapi kita juga ada sesi-sesi yang untuk menceritakan tentang bagaimana sih keresahan anak muda, yeah. Begitu.
0: Okay.
3: Jadi bukan sekedar kita bergabung terus main-main, tidak. Tapi kita, yeah, di dalamnya ada belajar juga, ada tumbuh bersama begitulah kurang, okay, lebih.
0: Kalau Bakawan Healing, Kak, ada jadwalnya tidak? Atau tiba-tiba nanti info di grup besok kita jalan-jalan atau seperti apa? Ada, sudah ada tersusun jadwalnya setiap minggu atau seperti apa? Silakan.
4: Sebetulnya belum ada jadwal yang benar-benar tersusun, tapi, okay, sebisa mungkin kami membuat kegiatan dalam 2 minggu itu pasti adalah kegiatan, okay. Entah kita cuman ngobrol atau kayak sharing session di kafe kayak Dongki, okay, gitu, atau kita jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan kita usahakan kayak ya, dalam 1 bulan ada 1 atau 2 kali seperti,
0: okay,
4: itu.
0: Oke. Nah, ada pertanyaan ini, media atau kontak yang dapat dihubungi ketika ada yang mau bergabung bersama Bakawan Healing. Kanoval atau Kavaria, silakan.
2: Ada ya.
0: Yeah.
2: Ada di Instagram bisa menghubungi @bakawanhealing.
0: Oke.
2: Okay. Di follow ya.
4: Ya, di follow ya Instagramnya.
0: Kalau kontak masing-masing boleh di share.
4: Jangan. Kalau Ustadz Syafiq sudah ada di mana-mana.
0: Aduh.
4: Jadi,
0: okay, sudah terkenal ya. Okay, baik, itu ya pendengar ya. Dan Bakawan Healing ini berada di WK Bubak, tapi jalan-jalannya di luar WK Bubak. Yeah. Yang paling jauh selama 3 bulan ini jalan-jalan kemana saja nih, Kak Faria?
4: Di ya Tarakaha ya, itu masih Sumba Barat, tapi lumayan ya, itu 1 jam lebih. Itulah paling jauh karena kita baru 3 bulan ya, tapi, yeah, insya Allah soon kita punya beberapa planning. Asik. Pengen ke Sumba Timur juga.
0: Amin.
4: Atau Sumba Barat Daya yang, yeah, lebih jauh lagi. Sama sebenarnya ada dari Sumba Barat dan Sumba Timur juga yang DM kayak, Kak, ini boleh tidak dari Sumba Timur ikut? Boleh banget. Jadi,
0: wow,
4: misalnya teman-teman dari Sumba Barat, Sumba bagian lain, Sumba, bahkan Sumba Selatan pun kalau mau ikut, yeah, boleh banget asal bersedia ke sini karena kita baru ada di sini ya di WK Bubak di Sumba, yeah, Barat.
0: Okay.
4: Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah soon kita akan bisa ke Sumba Timur.
0: Amin. Kalau persiapan kita penasaran, apakah cukup repot persiapan misalnya membawa banyak orang harus ke sini ke sini, yeah, itu persiapan yang harus berapa hari, Kak? Berapa hari sebelum kegiatan? Kan Oval, silakan, atau Kak Syafiq?
2: Enggak begitu ribet. Bahkan kayak kemarin cuman 2 hari tek-tek berangkat.
0: Wow. Memang relasinya sudah banyak ya di sini. Jadi
2: makanya
0: gampang.
2: Sebelumnya kita sudah pernah pengalaman masing-masing di Sumba.
0: Okay.
2: Jadi itu sebagai acuan, bahkan sebagai surveinya kita sharing di grup. Ini bagus nih di sini untuk kegiatan kayak gini.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terus kadang kita kalau bersifat kajian, kita menyesuaikan soal apa? Soal event-event kayak kemarin Miracle of Dhul Hijjah. Mungkin, okay, sih kita akan ngadain
4: Muharram.
2: Insyaallah tahun baru Islam.
4: Paling dekat, okay, ini ada Muharram.
0: Oh, yang akan dilaksanakan. Oke. Okay. Sampai ada yang mau ditambahkan?
3: Iya, tentu setiap agenda yang ingin kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan, apalagi, yeah, jalan-jalan, yeah, kan kita bawa banyak orang,
0: yeah,
3: nah
0: betul,
3: itu. Jadi tentunya kita ada rapat untuk apa namanya, membicarakan bagaimana tempat ini baik atau enggak, aman atau enggak. Jadi akhirnya perjalanan kita ini betul-betul aman dan asik begitu okay. bagi teman-teman semua.
0: Oke, okay. Gitu. Nah itu ya tadi ya. Apa?
4: Setiap Rabu.
0: Oke, okay, jadi kalian rapat setiap hari
4: Rabu. Paling sering hari Rabu. Dan sebenarnya itu semua kita bisa lakukan itu karena Allah mudahkan.
0: Iya. Karena kesibukan masing-masing ya. Kesibukan masing-masing iya, dapat berkumpul untuk bakalan lilin itu luar biasa dan ada pengorbanan di dalam situ. Nah, pendengar itu tadi ya tentang bakalan lilin yang sangat menarik yang sampai saya juga tertarik untuk bergabung nanti. Ternyata bisa juga nih.
4: Iya, boleh.
0: Pas jalan-jalan ya jangan batu. Oke. Okay. Nah, saya mau tahu dari masing-masing sekarang mungkin dari Kak Noval dulu sebelah kiri. Harapannya untuk bakalan healing untuk generasi muda di Sumba ke depan seperti apa kalau dari kakak?
2: Terima kasih untuk harapan ke depannya terkait bakalan healing ya. Bakalan healing adalah ruang untuk tumbuh bersama. Mari kuatkan iman dan gak usah bersedih karena hamba pasti setiap hamba pasti ada rintangannya. Kita saja yang bagaimana menyikapinya begitu. Jadi bakalan healing hadir untuk semua generasi Z khususnya ya, yeah. Z, Gen Z untuk bisa tumbuh bersama.
0: Oke, okay. Kak Syafiq silakan Kak.
1: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org.
3: Kalian ini semua hebat. Kalian ini mempunyai potensinya masing-masing dan tentu harapan kami di komunitas Bakalan Healing ini teman-teman bisa ikut gabung dengan komunitas ini karena apa ya, dengan kita berkomunitas itu akhirnya semua bisa dilakukan agar kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita tentunya. Jadi apalagi di zaman sekarang yang teknologi itu begitu pesat, iya. Sampai akhirnya kita dapat informasi dengan dari mana saja gitu. Iya. Jadi teman-teman semua silakan bisa memanfaatkan kemampuannya dan bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Barangkali bisa juga ikut di Bakalan Healing.
0: Amin. Oke, baik. Kak Faria silakan Kak.
4: Harapannya saya sebenarnya untuk diri saya pribadi, semoga saya tetap istiqomah mau terus ada melanjutkan Bakalan Healing. Sama saya juga berharap energi-energi baik dari orang-orang yang sudah mengikuti Bakalan Healing atau yang mau atau yang belum sama sekali mengikuti ya. Karena energi baik teman-teman yang sudah mengikuti, yang mau bergabung maupun yang belum bergabung itu membuat spirit positivity gitu. Jadi membuat saya juga semakin berenergi begitu. Yeah. Jadi energinya teman-teman mempengaruhi energi saya untuk terus membuat banyak kegiatan yang asik, yang seru, yang bermanfaat buat kaum muda di WK Bubak ini. Sama karena yang membangun ini adalah awalnya adalah seorang pendatang ya, jadi saya sebenarnya berharap sekali buat teman-teman kita yang di Sumba ini, kenapa harus orang luar yang lebih peduli, kenapa tidak kita seperti itu. Nah, karena mungkin Allah mengirimkan Ustadz Syafiq ke sini untuk membantu, jadi karena sudah ada orang yang mau mendahului, maka mari kita teruskan ini sebagai hal yang positif juga untuk anak muda di Sumba Barat seperti itu.
0: Oke, okay. Amin ya untuk semua harapan tentang Bakalan Healing. Semoga banyak yang bergabung. Dan sebagai terakhir Kak Syafiq, ada pertanyaan dari Madoke. Bagaimana sih, maaf, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Syafiq yang mungkin sedang berjuang dengan masalah kehidupan, tekanan atau kesehatan mental saat ini Kak?
3: Oke, okay.
0: Silakan, semoga menjawab Kak.
3: Jadi pesan saya untuk teman-teman yang merasa sedang dalam kena kesehatan mental,
0: iya, masalah kehidupan dan tekanan,
3: kita itu butuh jeda, butuh istirahat, kita butuh istirahat untuk menenangkan itu semua. Dan juga jangan lupa kita bagi yang muslim itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sebaik-baiknya healing. Dan juga kita butuh juga untuk refreshing, apresiasi diri. itu dengan jalan-jalan itu bisa kok untuk meringankan tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

0: masyarakat. Dan bersama narasumber kita hari ini Bapak Kakak ya,
1: Kakak. Kakak, saja. Kakak sih.
0: Kakak Zulkifli Zainuddin SE selaku pengawas jaminan produk halal ya Bapak ya. Selamat pagi Kak. Aduh.
1: Pagi Kak.
0: Mohon maaf. Ya, pagi. Saya agak salting ini pagi ini.
1: Kakak saja Kakak.
0: Oke, saya sapa dengan siapa ini? Kakak?
1: Kak Zul saja, Zul.
0: Kak Zul. Terima kasih Kak Zul sudah hadir
1: kembali,
0: studio RRI Sumba sudah hari ini. Dan pendengar, kita akan mengupas tuntas tentang pentingnya sertifikasi halal, apa manfaatnya bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta bagaimana sih sertifikat halal ini dapat menjadi jaminan keamanan, kualitas, dan kepercayaan terhadap produk makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk membuka pertanyaan kita pada hari ini, Kak Zul, ini sudah ada berapa lama sih di Sumba tentang pengawas jaminan produk halal?
1: Ya, pertama terima kasih Kak Cantika, RRI Sumba sudah mengundang kita sebagai pengawas JPH, pengawas jaminan produk halal. Sejauh ini baru 1 tahun karena memang untuk formasinya baru diadakan. Kita bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Cuman sekarang ini untuk penyelenggaraan jaminan produk halal sendiri di Indonesia secara umum itu sudah

0: Barat.
1: Oke, okay. Ya. Tapi kalau untuk di Sumba Tengah, Sumba Timur sudah ada
0: Sumba Barat. Untuk daratan Sumba sejauh ini untuk pengawas JPH baru ada di Sumba Barat dan Sumba Timur.
1: Oh oke, okay. Ya. Baru dua kabupaten ya. Baik, Kak Zul, kita mau tahu sebenarnya dimaksud dengan sertifikasi halal untuk makanan dan kenapa ini penting bagi masyarakat itu apa sih Kak?
0: Jadi begini Kak Cantika, mungkin kita mulai dari asal kenapa harus ada sertifikat halal dan lain sebagainya. Jadi kalau Kakak Cantika ingat dulu, dulu itu sertifikasi halal itu kita lihat di kemasan-kemasan makanan, itu logonya adalah logo Majelis Ulama MUI.
1: Okay. Nah,
0: jadi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sejak itu sertifikasi halal penyelenggaraan jaminan produk halal itu diambil alih oleh negara.
1: Okay.
0: Artinya dibentuklah badan baru ini BPJPH yang awalnya dibawa Kemenag, kemudian sekarang pindah. Lalu artinya sekarang ini pemerintah atau negara ingin menjamin bahwa semua produk yang diedarkan, dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentunya dengan pengecualian dan lain-lain di undang-undang turunannya ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua produk harus halal, tapi nanti peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu ada pengecualian-pengecualian tertentu untuk produk-produk yang memang tidak disertifikasi halal.
1: Ya. Oke, okay, seperti itu. Kenapa sih Kak ini penting bagi masyarakat mengkonsumsi makanan yang halal nih Kak menurut Kak Zul?
0: Ya, jadi saat ini terutama karena tidak bisa kita pungkiri bahwa halal ini datangnya dari terminologi agama pertama.
1: Okay.
0: Jadi untuk teman-teman yang muslim sudah menjadi wajib untuk mereka untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah, untuk mendapatkan makanan-makanan halal ini kan kita tidak bisa untuk misalnya mengecek satu-satu, menanyakan satu-satu ketika kita membeli misalnya, atau memaksa orang untuk menghadirkan makanan-makanan halal. Nah, untuk itu makanya penting bagi seorang muslim itu untuk mengecek ketika dia membeli sesuatu apakah sudah ada logo halalnya atau tidak.
1: Okay.
0: Karena ketika sudah ada logo halalnya, sudah ada ID-nya di situ, maka di situ sudah seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan, pengecekan, pendaftaran nanti dia bahan-bahannya seperti apa, kemudian proses produksinya seperti apa. Nah, ketika sudah halal kan dia sudah mendapatkan logo itu. Artinya para konsumen, masyarakatnya ini bisa lebih tenang begitu.
1: Aman untuk konsumsi.
0: Aman untuk dikonsumsi.
1: Okay.
0: Pun untuk teman-teman yang non-muslim juga sebenarnya halal ini sekarang ini sudah bisa lebih inklusif ya untuk semua, karena tidak hanya halal saja akan tetapi kebersihannya segala macam itu diperhatikan. Ketika misalnya satu pelaku usaha mendaftarkan produknya tapi higienitasnya tidak dijaga, walaupun dia mengklaim bahwa yang lainnya semua sudah halal, tapi ketika kebersihan dan higienitasnya tidak dijaga, tidak mungkin juga dapat sertifikat halal.
1: Okay.
0: Jadi ketika ada sertifikat halal, bisa dipastikan bahwa produk yang kita ambil itu minimal dia sudah diperiksa oleh lembaga pemeriksa, sudah diaudit, sudah mendapatkan apa jaminan lah dari negara, mungkin secara garis besar seperti
1: itu. Oke, berarti halal itu bukan cuman karena dari hewan apa, tapi memang kebersihannya, kenyamanannya sudah diperiksa dan dinyatakan aman dan itu dinyatakan halal. Baik, Kak Zul, kita penasaran sebenarnya proses sebuah produk makanan bisa mendapatkan sertifikat halal itu seperti apa, Kak?
0: Jadi saat ini Kakak Cantika untuk pendaftaran. Jadi mungkin di awal dulu ya. Jadi sertifikat halal itu tidak hanya makanan saja sebenarnya. Makanan, minuman, kalau mungkin di level yang lebih besar mungkin di obat-obatan, farmasi sebenarnya. Hasil sembelihan dan jasa sembelihan itu memang secara undang-undang wajib bersertifikat halal. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya?
1: Proses sebuah produk bisa mendapatkan sertifikat halal.
0: Prosesnya sekarang ini untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah karena bisa diakses di secara online oleh pelaku usaha masing-masing atau seorang yang punya produk itu di ptsp.halal.go.id.
1: ptsp.halal.go.id.
0: Nah, di sana bisa dilihat tuh kira-kira apa saja yang dibutuhkan, kemudian untuk pendaftarannya dan segala macam. Hanya saja untuk segala

0: secara garis besar skemanya sekarang itu ada skema reguler dan self declare atau pernyataan mandiri. Nah, reguler ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, di mana memang ketika mendaftar mereka akan diperiksa oleh yang ada yang namanya lembaga pemeriksa halal, LPH namanya. Dan itu di luar BPJPH, itu lembaga yang didirikan oleh bisa oleh swasta dan lain sebagainya. Untuk saat ini di NTT sendiri LPH-nya ada LPH Universitas Nusa Cendana, LPH Undana, ada juga LPH LPPOM MUI yang ada di Kupang. Jadi untuk yang pelaku usaha menengah besar itu bisa mendaftarkan secara reguler, artinya berbayar. Nanti untuk skema harga dan lain sebagainya bisa juga dicek mandiri di websitenya BPJPH. Nah, untuk pelaku usaha kecil menengah bagaimana? Karena kebanyakan kita di sini kan kecil dan menengah ya.
1: Iya, di WK Bubak ya.
0: Untuk pelaku usaha kecil dan menengah sampai saat ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada yang namanya program Sehati, sertifikasi halal gratis. Disiapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha kecil
1: dan menengah.
0: Di mana dia tidak usah diperiksa oleh LPH. Dia lewat pernyataan mandiri saja, dengan syarat dia nanti didamping oleh pendamping halal.
1: Seperti Kak Zul ini, seperti itu.
0: Ada di pendamping halal itu beberapa, kita di Kementerian Agama juga banyak yang mereka bisa mendampingi pelaku usaha, mendaftarkan secara mandiri, self declare tadi, dan tidak dipungut biaya apapun. Artinya nanti pendamping ini dibayar langsung oleh BPJPH, oleh negara.
1: Berarti beda ya, yang punya usaha besar dan usaha kecil menengah itu perbedaannya seperti itu ya. Ada yang didampingi, ada yang harus membayar, seperti itu. Kalau yang kecil menengah memang gratis atau memang karena pemerintah kita yang memberikan gratis ini, Kak?
0: Yang kecil menengah memang saat ini diberikan kuota, kuota gratis oleh pemerintah. Jadi mumpung masih ada nih kuota, sebenarnya kalau untuk Nusa Tenggara Timur ada masih ada sekitar 16.000 kuotanya.
1: Jadi banyak sekali ya.
0: Untuk tahun 2026 ini yang awalnya 23.000 kayaknya. Sekarang sisa 16.000-an. Jadi harapan kita tentunya teman-teman pelaku usaha di daratan Sumba, khususnya di Sumba Barat lebih khusus lagi, untuk segera mendaftarkan produknya mumpung gratis, dan agar nanti takutnya kuota ini habis atau takutnya nanti juga kuota untuk NTT ini dialihkan ke kuota nasional.
1: Karena batasnya kapan nih, Kak? Ada batasnya tidak?
0: Untuk sertifikasi sekarang ini mungkin kita batasi nanti sampai 18 Oktober 2006. Cuman untuk kuotanya selagi masih ada, kalau bisa segera untuk dimanfaatkan.
1: Boleh langsung ke kantor Kemenag atau menghubungi Kazul langsung atau
0: Untuk pendaftaran sebenarnya kalau mau mandiri sebenarnya sangat bisa untuk mandiri. Ketika pelaku usahanya sudah paham, misalnya sudah bisa otak-atik komputer, laptop, sebenarnya sangat bisa. Tapi jika memang membutuhkan bantuan, mau tanya-tanya dulu, silakan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat di Kilo 3. Nanti bisa kita konsultasi bantu untuk pendaftaran.
1: Sesuai jam kantor ya. Dan ini penting ya bagi masyarakat, pendengar dan pemirsa RRI, untuk Anda yang mempunyai usaha, segera untuk daftarkan, mendapatkan sertifikat halal karena gratis dan kuota masih banyak. Untuk NTT 16.000, jadi harus dimanfaatkan. Bisa langsung ke kantor Kemenag. Nah, Kak Zul, lembaga mana saja sih yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia ini sendiri?
0: Jadi secara aturan, regulasi dan undang-undang saat ini memang lembaga yang bergerak untuk sertifikasi halal ini secara resmi adalah BPJPH tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian selain BPJPH, dia yang menerbitkan, menerima pendaftaran sertifikasi halal dan juga menerbitkan pada akhirnya. Ada juga yang namanya lembaga pemeriksa halal yang tadi saya sebutkan. Ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, karena mereka punya auditor-auditor ketika pelaku usaha ini mendaftarkan produknya. Nanti auditor mereka turun untuk memeriksa dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai, secara dokumen, secara SJPH namanya Sistem Jaminan Produk Halal, bahan-bahan, kemudian apa proses produksi semuanya sudah diaudit dan diperiksa. Setelah itu diserahkan. Nah, dari LPH ini diserahkan ke, ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ketika sudah auditornya sudah bilang oke, nanti akan keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi saat ini mungkin ada tiga ya, untuk skema reguler itu ada BPJPH, ada LPH, kemudian MUI. Nah setelah dari ada fatwa dari MUI, kemudian akan dikirim ke BPJPH lagi untuk diterbitkan sertifikat halalnya.
1: Berarti nanti kembali lagi ke BPJH ya, pada BPJPH. Akhirnya BPJPH tetap dari MUI. Nanti ada logonya itu ya kan?
0: Ada logonya.
1: Kita lihat di makanan. Mungkin boleh ditunjukkan.
0: Ya logonya sekarang ini. Ini terlalu kecil ya sebenarnya. Kalau teman-teman penasaran. Nah ini ada sebenarnya.
1: Oh ya, di baju kan.
0: Ini betul. Ini logonya. Karena kayaknya sekarang ini banyak juga, kemarin kita melakukan sosialisasi WHO, Kak Cantika lihat juga kan, kita keliling ke pelaku-pelaku usaha. Ternyata banyak juga yang masih salah dengan logo halal yang sekarang ini.
1: Salah seperti apa Kak?
0: Karena kadang kan ada tulisan halal yang lain-lain selain ini, dikiranya itu yang betul. Sebenarnya logo halal yang resmi sekarang adalah logo halal yang warna ungu ini. Tergantung juga, misalnya di produk kemasan itu kadang warnanya tidak ungu juga. Cuman yang wayang ini halal Indonesia, yang resmi itu dia pasti punya ID-nya di bawah.
1: ID
0: di bawah, ada ID terus nomor 17 atau 14 angka begitu di belakangnya.
1: Itu yang membedakan ya Kak? Ya, dengan tanda-tanda yang lain,
0: halal
1: yang lain.
0: Jadi kalau menemukan logo halal seperti ini tapi tidak ada ID, maka patut dicurigai itu bukan logo halal yang asli. Ataupun logo-logo halal lainnya, berarti memang dia hanya pasang saja tapi tidak terdaftar di BPJPH Republik Indonesia.
1: Nah kemarin kan saya ketemu Kak Zul di warung makan. Kak Zul, kalau misalnya warung makan itu sudah dapat sertifikasi halal, apakah harus ditempel di mana atau di produknya seperti apa?
0: Nah ini penting juga untuk diketahui oleh pelaku usaha, bahwa pelaku-pelaku usaha yang punya sertifikat halal, sudah mendapatkan sertifikat halal, misalnya di warung makan, memang diwajibkan untuk menempelkan logo dan label halalnya lengkap dengan ID-nya. Agar apa? Agar kita bisa membedakan. Karena tujuan dari adanya sertifikasi halal ini agar konsumen atau masyarakat itu kan tidak bingung ketika dia memilih produk. Jika dia maunya makanan halal, oh sudah ada logo halalnya, dia bisa percaya dengan itu. Artinya kalau mengaku sudah punya tapi tidak dipasang kan sama saja, masih bingung juga masyarakat.
1: Berarti ketika mendapatkan sertifikasi halal, pendengar dan pemirsa yang sudah punya usaha, langsung saya ditempel ya. Jadi kita sebagai konsumen merasa aman ketika masuk ke dalam, ini sudah ada sertifikasi.
0: Untuk warung makan, karena makannya di tempat, cukup untuk ditempel satu saja di dalamnya atau di depannya, bisa. Cuman untuk produk-produk yang dijual, yang dikemas demikian rupa, ditempel juga, dicetak juga kalau bisa. Misalnya dia jualan apa, kira-kira minuman
1: Atau keripik kak.
0: Keripik. Biar lebih menjual kan. Lebih bagus dipasang logo halalnya.
1: Itu berarti kita menempelnya sendiri ya kak, tidak perlu lagi mengirim produknnya ke tadi.
0: Tidak usah. Karena desainnya kan bebas, terserah pelaku usaha kan.
1: Nanti idenya yang sesuai dengan sertifikasi yang sudah diberikan.
0: Pelaku usaha sekarang yang sudah punya sertifikasi halal itu bisa juga mendapatkan QR code. Jadi itu juga bisa ditempel. Akhirnya ketika kita scan, bisa keluar produk-produk apa saja dari dia yang sudah bersertifikat halal.
1: Nah menarik ya. Dan memang ini masih awam ya kalau di masyarakat Sumba Barat ini kak.
0: Kita butuh banyak untuk sosialisasi.
1: Nah kakak, persyaratan apa saja yang harus kita penuhi sebagai pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal ini kak?
0: Untuk saat ini persyaratannya lumayan mudah ya, tidak terlalu mempersulit juga sebenarnya. Biasanya kan pelaku usaha kita di sini kan yang menengah, yang kecil, mikro kecil itu mereka biasanya punya NIB, nomor induk berusaha. Nah ini salah satu yang dibutuhkan juga untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian kita butuh juga KTP dari para pelaku usaha. KTP, NIB itu cukup sebenarnya. Sisanya adalah dia memilih pendamping halal. Pendamping halal yang nanti mendampingi dia, memverifikasi dan validasi produk dia. Nah, pendamping halal ini sekarang kita banyak di Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya untuk pelaku usaha, dia wajib untuk punya yang namanya penyelia. Penyedia halal ini adalah orang di internal usaha itu yang menjamin bahwa produk dia setelah pemeriksaan atau sebelum ini tetap dijalankan sesuai dengan standar halal yang ada. Jadi tidak tidak khawatir lagi ketika sudah dapat sertifikat halal tapi dirubah lagi standarnya. Jadi fungsinya penyelia seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari Kakak Ina Tokan, Kak.
0: Oh, Ina Tokan.
1: Iya, pertanyaannya apakah sertifikasi halal itu punya masa yang berlaku?
0: Oh, iya. Untuk saat ini, kalau dulu ada. Kalau dulu ada, kayaknya 4 tahunan nanti wajib untuk di
1: berpanjang.
0: Oh, okay. Tapi untuk peraturan terbaru itu sertifikasi halal berlaku selamanya.
1: Oke,
0: selama tidak selama bahan-bahannya dan proses produksinya tidak berubah.
1: Oke.
0: Ya, jadi selama masih sama, maka sertifikat halalnya masih tetap berlaku. Tentunya BPJPH punya fungsi untuk memeriksa, mengawasi kira-kira beberapa tahun sekali untuk melihat apakah masih sesuai tidak dengan pengajuannya di awal.
1: Nah, itu berapa tahun sekali, Kak, untuk diawasi?
0: Untuk pengawasan sebenarnya kalau untuk kita di pengawas JPH bisa 6 bulan sekali. Tergantung.
1: Iya, Kak, karena itu penting, Kak, untuk memastikan kalau benar-benar ini pelaku usaha ini menjalankan tugas seperti itu agar tetap halal makanannya. Nah, kalau proses pengajuan sertifikasi halal hingga diterbitkan itu berapa lama sih, Kak, biasanya?
0: Ini tergantung juga ya. Bisa cepat, bisa agak lama, tergantung dengan produknya. Misalnya yang didaftarkan banyak, produknya banyak. Misalnya warung makan, produknya banyak dan kompleks. Misalnya dia dengan bahan daging olahan. Itu butuh waktu lebih lama daripada pelaku usaha kecil menengah yang misalnya produknya hanya 1-2. Kalau pelaku usaha kecil, mikro, mendaftarkan 2 atau 3, atau kemarin ada 6 jenis produk yang didaftarkan. Ketika dari awal submit sampai penerbitannya mungkin hanya butuh waktu 2-3 hari saja.
1: Wow, cepat ya?
0: Cepat.
1: Nah, berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan sertifikat halal ini, Kak, selain tadi dokumen-dokumen yang harus kita kirimkan produk juga ke sana, Kak? Apa nanti kalian langsung ke tempat usaha?
0: Ya, tidak usah mengirimkan produk. Jadi, nanti seperti yang saya bilang tadi, kalau skemanya adalah reguler, maka yang datang ke tempat usaha itu adalah auditor halal dari lembaga pemeriksa halal dari LPH. Kalau skemanya self declare atau pernyataan mandiri, nanti yang memeriksa atau datang ke tempat usaha, ke dapurnya, itu adalah pendamping halal. Nanti dia yang akan memeriksa, verifikasi, validasi. Kan nanti pelaku usaha itu daftarkan di ptsp.halal.go.id itu. Dia masukkan bahan-bahannya, misalnya produk roti A, bahannya A, B, C, D, E, F, G, sampai akhir lah. Proses produksinya seperti ini, dituliskan lengkap di situ. Nanti setelah disubmit, pendamping yang datang untuk memverifikasi betul tidak dia melakukan seperti ini. Kemudian memastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang dedicated untuk produksi itu. Tidak misalnya dicampur dengan dapur pribadi misalnya. Dan lain sebagainya.
1: Alat-alatnya tidak berkarat seperti itu.
0: Tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak terdaftar di situ. Jadi harus harus dikhususkan untuk produksi itu.
1: Berarti memang ditulis dulu, nanti dipastikan dan diawasi ketika mereka memproduksi itu.
0: Nanti pendampingnya datang untuk verifikasi dan validasi. Ketika pendampingnya sudah pendampingnya submit lagi. Nah, nanti datanya otomatis masuk ke, kalau di self declare masuknya ke majelis fatwa, majelis fatwa MUI. Nah, dari majelis fatwa nanti dia lihat lagi, dia verifikasi lagi, kalau sudah tinggal dia mengokekan. Nanti otomatis datanya masuk ke BPJPH, BPJPH yang menerbitkan sertifikat halal.
1: Langsung terbit seperti itu. Nah, Kakak, ini kan kalau warung makan ya, kita berbicara warung makan. Kalau dari agama tadi ada yang halal dan yang tidak halal nih. Menurut Kak Zul sendiri, apakah semua jenis usaha makanan wajib memiliki sertifikat halal ini? Karena banyak juga ya, kalau kami yang non-muslim ada warung mohon maaf, B2 seperti itu, Kak. Seperti apa itu, Kak?
0: Jadi, Kakak Cantika, kembali lagi bahwa tujuan adanya sertifikasi halal ini sebenarnya untuk memberikan kejelasan. Nah, kejelasan di mana ketika pelaku usaha, membuat usaha, menjual makanan dan lain sebagainya, dan target pasarnya adalah untuk umum, maka wajib dia untuk bersertifikat halal makanannya. Tapi ketika target pasarnya adalah segmen-segmen tertentu, misalnya yang dia jual adalah babi misalnya, atau produk yang beralkohol misalnya, nah itu tidak, tentu tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal, dan tidak bisa juga disertifikasi halal, tidak dibolehkan. Nah itu walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu bunyinya adalah setiap barang yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, tapi di undang-undang turunannya kan dikecualikan.
1: Ada turunannya.
0: Dikecualikan, artinya tidak perlu khawatir teman-teman yang punya usaha rumah makan non-halal misalnya, itu tidak perlu untuk sertifikasi produknya. Karena tidak mungkin juga untuk disertifikasi. Yang kedua adalah yang penting itu tidak abu-abu. Jadi dia secara jelas menyatakan bahwa ini non halal. Jadi tidak menimbulkan ambigu gitu di masyarakat, sehingga orang bisa salah dan lain sebagainya. Jadi yang penting jelas, oh yang ini halal, dan ini tidak boleh yang lain masuk karena memang tidak halal.
1: Karena banyak yang terjadi ya.
0: Takutnya
1: sudah terlanjur makan seperti itu. Nah, kalau warung di Sumba Barat sendiri, apakah semua sudah punya sertifikat halal saat ini selama 1 tahun ada pengawas jaminan produk halal?
0: Jadi untuk fungsi jaminan produk halal ini sebenarnya sebelum setahun ini, artinya di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah banyak juga pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halalnya. Kalau saya lihat datanya itu ada sekitar 100, mungkin hampir 200-an sertifikat halal yang terbit untuk Kabupaten Sumba Barat. Tapi itu masuknya ke pelaku usaha-pelaku usaha yang kecil, mikro mungkin kita bilang mikro, yang produknya sangat sederhana dan lain sebagainya. Untuk warung-warung, sampai saat ini belum ada warung yang bersertifikat halal secara resmi ya. Ya mungkin kalau kita secara ini mungkin yang memang halal kita percaya. Kita percaya dia
1: halal,
0: tapi belum ada yang mendaftarkan. Karena di Sumba Barat sebenarnya di NTT secara umum kita kendalanya adalah rumah potong unggas, rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal. Karena warung-warung ini pasti ambil ayamnya dari sana, ambil misalnya dia buat bakso, ambil daging sapinya dari sana. Artinya warung-warung ini, rumah makan ini terkendala karena RPHU dan RPH-nya belum bersertifikat halal. Makanya saat ini kita sedang mengusahakan koordinasi, ke depannya kita coba untuk koordinasi ke dinas peternakan agar RPH dan RPHU kita sertifikasi halal terlebih dahulu. Setelah RPH dan RPU-nya tersertifikat halal, akan lebih mudah bagi pelaku usaha rumah makan dan lain sebagainya untuk mendaftarkan.
1: Jadi sumbernya dulu ya, di sertifikat halal dulu baru boleh. Itu yang mengakibatkan banyak warung yang belum dapat sertifikat halal.
0: Kecuali kalau warung itu dia ambil daging-daging frozen misalnya. Yang
1: sudah ada bingkisnya.
0: Sudah ada sertifikat halalnya. Kalau itu mungkin bisa dia daftarkan karena bisa langsung. Kalau yang untuk kasus-kasus rumah makan yang sekarang ini kan karena dagingnya belum bersertifikat halal jadi belum bisa.
1: Gitu. Kalau ikan Kak Sum.
0: Nah ini penting juga ya.
1: Soalnya kan tidak ada gitu kan.
0: Jadi dalam sertifikasi halal itu Kak Cintika, ini banyak juga yang tidak tahu, yang termasuk yang Muslim juga. Ada namanya positive list. Positive list itu jenis-jenis bahan makanan dan minuman yang memang tidak usah untuk bersertifikat halal. Seperti ikan. Pokoknya dari laut itu
1: tidak perlu.
0: Kemudian kayak sayur-sayur, buah-buahan yang dari alam itu tidak perlu untuk bersertifikat halal.
1: Itu karena apa ya, Kak? Karena kalau hewan manusia yang
0: karena kalau di dalam persyaratannya kalau hewan dia harus mati secara apa ya, disembelihnya kan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya oleh orang Islam yang menyembeli. Misalnya kalau ada hewan yang mati karena bukan karena disembelih. Ya. Nah, itu tidak boleh juga dikonsumsikan oleh, jadi tidak bisa disertifikasi halal.
1: Oke, gitu. Nah itu ya perbedaannya ya. Dan ini memang kental sekali dengan mungkin syariat Islam ya Kak Zul ya, tentang halal ini. Jadi ikan tidak termasuk.
0: Ikan tidak termasuk.
1: Iya, itu yang kami penasaran. Kalau tadi ayam kan harus sertifikasi halal dulu. Nah Kak Zul, menurut Kak Zul nih, apakah memang kalau misalnya sebuah rumah makan punya sertifikat halal dapat membantu meningkatkan daya saing produk di pasar?
0: Nah, ini yang penting juga dipahami oleh kita semua, termasuk pelaku-pelaku usaha, bahwa ketika kita sudah punya usaha, administrasinya jelas, lengkap, punya NIB, misalnya sudah punya apalagi diperiksa dengan baik oleh BP POM misalnya, artinya produk yang kita jual kan bagus dan tidak membahayakan dan lain sebagainya, dan sudah bersertifikat halal, artinya seharusnya produk kita ketika kita serius itu punya daya jual yang lebih tinggi daripada produk-produk yang belum bersertifikat halal. Kemarin terakhir kita mendampingi kalau saya boleh sebut nama, Mama Jian, dia di Gelora sana. Beliau ini punya produk, bukan rumah makan, tapi produk-produk olahan keripik, UMKM gitu. Dia bertahun-tahun ditanya terus, karena dia ini binaannya Disko Perindak.
1: Disko
0: Perindak. Bertahun-tahun minta untuk disertifikasi halal produknya. Karena ketika sudah disertifikasi halal, dia lebih mudah untuk misalnya masuk ke gerai-gerai yang retail-retail modern. Karena itu biasanya diminta. Artinya kita juga ingin bahwa retail-retail modern yang ada di kita, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya, kita juga ingin produk UMKM kita masuk di situ lebih banyak. Nah, inti ketika sudah bersertifikat halal, lebih mudah ke sana. Misalnya untuk ikut-ikut pameran, misalnya diadakan oleh banyak tuh BUMN yang punya pameran UMKM dan lain sebagainya, memberdayakan UMKM lokal. Nah, itu kalau sudah kita punya sertifikat halal kan lebih mudah.
1: Iya, dan dipercaya.
0: Dan dipercaya.
1: Iya, betul. Kalau pameran di BUMN kadang bawa Jakarta,
0: ibu kota,
1: tapi itu harus ada sertifikasi halal. Nah, banyak keuntungan sebenarnya ya pendengar dan pemirsa ketika kita sudah punya sertifikat halal dalam produk yang kita buat ini. Nah, Kak Zul, kalau saat ini dalam satu tahun berjalan ya, kendala apa sih yang paling sering dihadapi pelaku UMKM Sumba Barat dalam mengurus sertifikasi halal, selain yang tadi ya Kak Zul bilang pemotongan hewannya belum sertifikat halal. Selain itu apa lagi?
0: Mungkin itu kendala utamanya ya, mungkin yang bisa saya katakan. Cuman yang lain-lain sebenarnya kayaknya kita butuh lebih banyak sosialisasi. Karena kadang mindsetnya bahwa saya muslim, saya ngapain gitu kan? Ngapain saya urus sertifikat halal? Karena tuh saya Islam.
1: Apalagi kita saling kenal.
0: Begitu. Cuman yang namanya ini ketika kita mau usaha yang lebih besar dan lebih maju dan lain sebagainya, kita juga wajib mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi kita juga tidak mau ke depan ada hal-hal yang mengganggu kita, memperlambat usaha kita. Jadi selama undang-undang itu, selama kita bisa melakukannya, kenapa tidak begitu? Toh tidak ada rugi. Tidak ada ruginya juga toh daftar sertifikat halal.
1: Malah menguntungkan ya,
0: malah menguntungkan.
1: Oke. Kalau saat ini memang masih gratis ya. Jadi kalau biaya masih bukan menjadi tantangan.
0: Ya, harusnya tidak menjadi masalah, karena untuk pelaku mikro dan pelaku usaha mikro dan kecil sekarang kuotanya, apalagi kita di NTT, masih banyak. Jadi sebelum provinsi-provinsi lain lihat kita punya kuota baru bilang, kita ambil sudah ini produknya. Dan informasi itu alhamdulillahnya disampaikan, diteruskan ke pelaku usaha binaannya mereka. Jadi ada beberapa juga yang tiba-tiba datang, tiba-tiba chat dan bertanya apakah bisa untuk bersertifikat halal, dan kita melanjutkan begitu.
1: Tapi pengalamannya Kak Zul selama mengawasi atau berkunjung ke warung-warung, apakah pernah ditolak atau memang diterima sangat baik oleh pemilik?
0: Sejauh ini di Sumba Barat alhamdulillah diterima ya. Sangat open dan bisa diajak diskusi, kemudian saling bertukar, karena banyak yang bertanya juga, bagaimana, penasaran mungkin mereka Kalau penolakan belum ada.
1: Oke, okay, berarti memang masyarakat kita mau mengikuti aturan, yeah, tapi memang baru saat ini nih ada pengawas jaminan produk halal yang langsung hadir. Kadang-kadang kalau lewat website kan lama ya kak, seperti itu. Kak Zul, kalau kesalahan yang sering sekali dilakukan pelaku usaha saat mengajukan sertifikat halal, apa sih kak yang sering ditemukan?
0: Kalau kesalahan apa ya? Kalau mau dibilang kesalahan sebenarnya. Pelaku usaha kan karena untuk pendaftaran sertifikasi halal kita itu butuhnya bahan-bahan semuanya.
1: Detail ya?
0: Detail, sangat detail. Jadi kadang itu pelaku usaha lupa apa yang dipakai begitu mungkin. Jadi dia perlu butuh waktu untuk cari tahu sebenarnya waktu itu saya pakai apa. Kemudian misalnya untuk nota pembelian kadang kan dibutuhkan juga. Misalnya dia beli ayam dari sini misalnya, beli bahan ini dari sini, khususnya untuk ayam, bahan-bahan yang punya titik kritis kayak ayam dan daging lain sebagainya, itu kadang dibutuhkan nota pembelian. Kadang kan tidak, mereka tidak menyimpan dan lain sebagainya. Jadi butuh yang seperti itu. Dan lebih banyak juga yang pelaku usaha ternyata belum punya nomor induk berusaha NIB. Sebenarnya NIB ini kan vital dan dibutuhkan ketika mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi kalau bisa mendaftar di OSS kalau tidak salah
1: yang di dinas satu pintu ya kalau di dinas kalau di pemerintah daerah.
0: Ya di satu pintu.
1: Nah itu ya kesalahan yang sering dilakukan. Jadi notanya disimpan ya ternyata ya.
0: Untuk bahan-bahan
1: memastikan.
0: Nanti ketika pendampingnya datang untuk memeriksa betul dia beli dari sini, bahannya di sini. Sudah bersertifikat halal.
1: Nah, dan mungkin kalau misalnya mereka menulis bahan-bahan terus waktu di awasi tidak ada bahan yang ditulis, itu melanggar juga kak.
0: Nah nanti sama pendampingnya diminta untuk diperbaiki sebelum dilanjutkan.
1: Berarti memang masih ada prosesnya. Tidak langsung tidak mendapatkan sertifikat ya, pendamping akan membantu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Nah saat ini upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kakak sendiri sebagai pengawas jaminan produk halal itu seperti apa saja? Mungkin melalui media sosial atau seperti kertas yang kakak bawa ini? Boleh dijelaskan kepada pendengar.
0: Jadi ini adalah flyer yang kita bagikan kemarin di tanggal 4 Juni. Jadi acara kita kemarin itu adalah sosialisasi serentak seluruh Indonesia. Seremoninya dilakukan di Jakarta. Kemudian kita di daerah, di tiap kabupaten, kota, dan provinsi melakukan sosialisasi wajib halal Oktober, WHO kita bilangnya. Artinya per tanggal 18 Oktober 2026 nanti, itu adalah batas akhir penahapan sertifikasi halal bagi produk ini, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan, kosmetik, dan lain-lain lah, obat kimia dan lain sebagainya. Nanti batas akhirnya 18 Oktober. Untuk pelaku usaha kecil, mikro kecil, untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah di tahun 2024 kemarin.
1: Jadi, beda-beda ya kak.
0: Untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah lewat, sudah dari 2024. Mereka wajib bersertifikasi halal. Nah ini makanya kita sosialisasikan untuk usaha mikro kecil. Dan kita di daerah kan banyaknya yang mikro kecil ya. Jadi selagi masih ada waktu. Silahkan. Dari sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya.
1: Masih
0: lumayan lama untuk berproses dan mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Silakan, selagi masih ada kuotanya juga tadi kita ulang-ulang.
1: Iya, langsung ke Kemenag. Nah kak, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat jika menemukan produk yang diragukan kehalalannya? Dan di mana kita bisa dapat melaporkan dugaan pelanggaran terkait label halal kak?
0: Ini saya izin.
1: Iya, silakan.
0: Ada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi peran masyarakat tentunya di mana-mana sangat dibutuhkan ya, termasuk juga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi ketika masyarakat masyarakat jadi ya oleh BPJPH diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan juga. Jadi ketika mendapatkan pelaku usaha atau misalnya yang sudah punya sertifikasi halal, tapi ternyata disinyalir atau apa isu-isunya bagaimana, nanti bisa dilaporkan ke kami, ke pengawas jaminan produk halal. Setelah itu nanti bisa kita apa namanya, bukan ini tabayun tuh apa tabayun, kita cari tahu apakah betul atau tidak. Yeah. Nah, jadi tidak juga langsung kita
1: mencari bukti ya, mencari buktinya dulu. Oke, oke. Berarti langsung ke Kemenak kalau di Sumba Barat,
0: Sumba Barat
1: untuk melaporkan.
0: Bisa langsung ke Kementerian Agama, ada pengawas JPH di sana, jadi bisa kita tindak lanjuti seperti apa.
1: Ada media sosial, Kak?
0: Untuk ya promosi-promosi, bukan ya promosi ya. Saat ini kita ada media sosial di Facebook karena pelaku usaha ini banyak yang punya Facebook.
1: Namanya apa, Kak?
0: Jadi bisa dicari Halal Sumba Barat. Halal Sumba Barat di Instagramnya halal.sb.
1: Oke.
0: Ada juga sejauh ini baru
1: masih itu ya.
0: Masih itu.
1: Iya, itu ya pendengar bisa langsung DM inbox atau DM nanti langsung dibalas kan, Kak?
0: Langsung.
1: Tidak menunggu dulu.
0: Fast respon. Tidak dry text.
1: Wow, menarik. Oke. Nah, Kak Zul, sebenarnya pesan dari Kak Zul sendiri sebagai pengawas untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal saat ini seperti apa, Kak? Silakan. Khususnya kita di Sumba Barat.
0: Ya, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian pelaku usaha di Sumba Barat yang belum memiliki sertifikasi halal, pesan kami bahwa saat ini pemerintah sedang gencar untuk mensosialisasikan penahapan wajib halal sampai di bulan Oktober nanti. Artinya selagi ada kesempatan dan ada waktunya, silahkan untuk mendaftarkan produknya agar segera memiliki sertifikasi halal, memiliki sertifikat halal.
1: Oke.
0: Sebelum tanggal 18 Oktober nanti. Karena tentunya kita yakin bahwa sertifikat halal ini sekarang inklusif dan bisa memberikan manfaat yang lebih, added value lah, nilai tambah yang lebih pada produk-produk kita. Jadi kita sudah ada sertifikat halalnya. Mungkin kalau pelaku usaha yang berpikiran untuk mau ekspor dan lain sebagainya bisa juga.
1: Bisa juga ya.
0: Ketika sudah bersertifikat halal dan administrasinya dilengkapi lah.
1: Oke. Dan sekali lagi, Kak, mungkin logo sertifikat halal itu yang palsu dan yang tidak itu tadi kalau yang asli itu ada apa, Kak? ID.
0: Ada ID-nya.
1: ID-nya ya, nomornya.
0: Dengan nomornya.
1: Ya. Kalau yang tidak ada ID-nya perlu dipertanyakan.
0: Ya, perlu dipertanyakan.
1: Nah, itu membedakan.
0: Nah.
1: Baik, Kak Zul, terima kasih untuk sosialisasi ini hari ini yang sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk pelaku usaha ya yang ada di Sumba Barat, karena di sini sekarang di Sumba sudah banyak sekali yang memiliki usaha ya, Kak.
0: Ya, banyak, semakin ramai
1: dan itu untuk menjamin kepercayaan para konsumen dan memang gampang untuk mendistribusikan ke toko-toko lain atau dibawa keluar daerah itu harus ada sertifikasi halal. Terakhir, Kak, sebagai closing statement, apa sih harapannya Kak Zul terhadap perkembangan sertifikasi halal di Sumba Baratnya ke depan?
0: Untuk kita di Sumba Barat, kemudian mungkin NTT secara umum, kita tahu bahwa kita ini mayoritas adalah teman-teman dari Katolik dan Kristen gitu ya. Jadi untuk sertifikasi halal ini sebenarnya bersifat inklusif untuk semua. Jadinya kita berharap bahwa ketika sertifikasi halal ini berjalan baik, nilai jual kita juga lebih tinggi dan bisa, karena misalnya Sumba Barat ini kan yang kita jual adalah pariwisata ya. Pariwisata artinya kita ingin sebanyak mungkin orang datang ke tempat kita, merasa nyaman, dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Nah, ketika misalnya yang datang itu adalah teman-teman kita dari luar daerah, tentunya mereka kadang juga mempertanyakan, kalau saya ke NTT saya makannya gimana?
1: Ya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Nah, ketika kita sudah siap dengan produk-produk kita, artinya tidak usah lagi mereka bertanya-tanya, datang saja ke NTT. Kita di sini, kalau teman-teman di luar NTT tidak tahu, kita hidup itu sudah lama berdampingan dan tidak ada isu makanan halal dan haram itu, karena sudah saling tahu. Ketika misalnya tetangga punya acara, dia bisa, dia secara otomatis tanpa disuruh juga dia sudah pisahkan itu makanan. Sudah pisahkan dan artinya teman-teman yang muslim bisa konsumsi.
1: Iya.
0: Nah, itu tinggal budaya yang bagus di NTT itu, tinggal kita replikasi saja ke usaha kita.
1: Iya.
0: Jadi ketika kita ingin makanan yang kita jual itu bisa dijual ke semua, artinya yang kayak tadi produksinya dipisah, alat-alatnya dipisah. Nah, itu bisa direplikasi dan tinggal disertifikasi.
1: Iya, apalagi kalau sudah sertifikat.
0: Iya.
1: Paling aman ya, paling seperti aman. Itu. Oke, ya. Sudah seperti itu ya Kak Zul ya. Marilah semua masyarakat kita cepat-cepat mendaftar langsung ke Kemenag atau langsung bisa menghubungi Kak Zul juga.
0: Ya, boleh, silakan di Facebook
1: atau Halo, Facebook Sumba Barat. Dan Instagram. Dan terima kasih Kak Zul sudah hadir hari ini untuk sosialisasi. Semoga semakin banyak warung-warung kita yang mempunyai sertifikasi halal untuk keamanan kita bersama ya. Pastinya ya. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana sih sertifikat halal, bagaimana cara mendaftar, syarat-syaratnya, masa berlakunya seperti apa, dan di mana Anda bisa mendaftar dan melaporkan. Baik, itu terakhir dari saya pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita pendengar dan pemirsa khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Akhir kata, saya Cantik Anjali.
0: Saya Zulkifli Zainuddin.
1: Terakhir kita sama-sama RRI terus mengudara. Sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

0: when it comes to moving money.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda hingga pada pukul 23 lebih 50 menit.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dengan berbagai rangkaian informasi dengan berbagai rangkaian musik hingga pada pukul 23 lebih 50.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah
13: di
14: Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah iya. Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

96,9 MHz, mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Kumbu Malam di Ragamusinga pada pukul 23.50 menit, dan pendengar saat ini pendengar masih ditemani dengan musik pilihan Anda.

Kopi kang? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, kok.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Rinduku pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok. Jumat 19 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: berserah padamu, ya Allah.
1: Yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang pahit pun terasa manis jikalau sudah membara cinta di hati. Dan cinta akan berbuah rindu. Rindu akan menggelorakan semangat berbuat dan berkorban lebih. Dan siapakah yang paling layak mendapatkan semua perbuatan dan pengorbanan kita? Dialah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin kita, Allah yang tiada pernah terputus memberikan nikmat walaupun kita masih berkhianat. Tiada keindahan rindu yang berbuah kebaikan, yang berbuah kebahagiaan, yang berbuah kemuliaan, selain rindu kepada yang maha mencipta, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Berikut Anda ikuti renungan pagi Muslim dengan topik syubhat dan fikih klasik atau akuisisi modern yang dipandu oleh Ibu Siti Erna. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang alhamdulillah luar biasa ini, marilah kita mulai kajian rutin kita yang mana kita masih membahas tentang fikih, dan kali ini kita akan membahas tentang syuf'ah. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah yang kita khususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, mobil khusus pengarang kitab, takrib dan fatul qorib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan syaykhuna Syamsul Arifin wa syaykhuna As'ad wa syaykhuna Ahmad Fawaid As'ad wa syaykhuna Zufir Munawwar wa syaykhuna Ki Harir Abdul Azim wa syaykhuna Ki Muzaki Ridwan wa hadratu Syekh Hasyim Asy'ari summa khususan antahdiana ila suratikal mustaqim wa tarzukana imanan shodiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an summa khususan ila musannif wa khususan ila muallif fatul qarib wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain inshallah lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal

hanya karena dunal jiwari bukan sebab dekat. Fima syuf'a itu, fima di dalam sesuatu, yang kosimu yang dapat terbagi. Apa sesuatu? Fima di dalam harta, yang kosimu yang dapat terbagi. Apa ma? Bisa juga harta, bisa selain harta ya. Dunama bukan sesuatu lah yang kosimu yang tidak dapat terbagi. Dan syuf'a itu wafikul lima, dan di dalam tiap-tiap sesuatu layung kolu yang tidak dapat dipindah minal ardi, dari tanah, dari bumi. Kalau akwari seperti bangunan, wagoyrihi dan semisalnya bangunan, dan selainnya bangunan. Syuf'a itu bisamani, bisa disesuaikan bisamani dengan harga penjualan. Alladzi harga penjualan waqa'a yang terjadi apa saman itu alaihi atasnya albay'u apa bistamani dengan harga penjualan alladzi yang waqa'a yang terjadi alaihi atas harga penjualan albay'u apa jual beli wahia dan adapun syuf'a itu alal fauri harus segera. Fa in akhoroha apabila mengakhirkan siapa manha kepada syuf'a ma'al kudurati di samping dia itu sebenarnya mampu alaiha atas syuf'a batalat maka batal apa syuf'a. Ini konteks permasalahan lain. Wa idza tazawwaja apabila menikah imro'atun siapa perempuan ala syakusin sebab adanya kongsi akhza maka mengambil hu kepada kongsian itu asyafi'u siapa orang yang melakukan syafa'ah. Baik, jadi kita masih dalam bab mu'amalah. Bab mu'amalah itu adalah bab yang menjelaskan tentang hukum jual beli, dan dalam kaitannya dengan syuf'ah itu masuk dalam ranah mu'amalah atau ranah jual beli. Karena memang kalau kita lihat dari pembahasannya dari tadi ini bahwa syuf'ah ini kan berkaitan dengan harta, dan apapun yang berkaitan dengan harta masuknya di ranah mu'amalah kayak gitu. Makanya tidak heran ya kalau dalam konteks fikih itu pembagian mengenai pembahasan secara umum itu ada empat. Yang pertama kita sudah bahas tentang ibadah, banyak tentang ibadah, ada sholat, ada wudu. Kemudian yang kedua itu kita bahas tentang muamalah. Muamalah itu seperti akad pinjam meminjam, akad gadai, akad ada tentang gosop, ini sekarang ada syuf'ah, ya banyak kayak gitu. Jadi ada kelompok pembahasan masing-masing. Nah, kalau bicara tentang syuf'ah, kalau syuf'ah itu kan secara bahasa artinya menanggung. Namun kalau kita lihat secara secara syariat, kalau bahasanya di sini hakun tamallaka qahriyun, yaitu hak yang dimilikkan secara paksa. Jadi kalau syuf'ah ini adalah tentang dua orang yang melakukan kongsi di dalam suatu harta, namun jika terjadi hal-hal lain antara keduanya, maka pertanggungjawabannya pun harus dikembalikan kepada keduanya. Nah, ini saya ambil sumber hukum salah satu yang ditulis oleh Media In Online. Di situ menyatakan tentang contoh daripada syuf'ah itu seperti ada dua orang yang melakukan kongsi untuk membeli sebuah motor yang harganya 18 juta. Akhirnya dua orang ini melakukan patungan 99 juta. Nah, salah satu di antara keduanya ingin sedang darurat membutuhkan uang, sehingga mereka ingin salah satu di antara keduanya itu ingin

0: yang namanya menjual kembali motor yang ada. Namun karena motor itu sudah pernah dipakai, jadi waktu berganti waktu, harga pemakaian barang yang dipakai kan semakin menurun. Ya, semakin menurun. Akhirnya ketika tanya kepada orang yang membeli, nah, harganya itu ternyata di bawah harga, bukan lagi 18 juta, tapi harganya tuh di sini bilang 12 juta. Maka kewajiban antara keduanya itu, syafi', orang yang melakukan akad syafa' ini harus harus adil. Ya, harus sama-sama mengeluarkan sesuai harga pasak saat itu. Jadi harganya 12 juta, berarti dua-dua pihak itu harus sama-sama mengeluarkan uang 6 juta, seperti itu, supaya memperoleh nilai harga yang sama, kayak gitu. Nah, kalau kita bicara syuf'ah, syuf'ah ini di dalam kitab takrib menyebutkan bahwa syuf'ah itu hukumnya wajib bil khultati, sebab adanya kongsi. Kongsi itu adanya kerjasama, bukan dunal jiwari. Di sini bukan sebab ada hubungan kedekatan. Nah, al-jiwari ini secara bahasa artinya adalah tetangga. Namun kalau kita melihat dari konteks ini, itu tidak bisa kita artikan bahwa syuf'ah itu bisa dilakukan hanya sebab adanya kedekatan. Contohnya, rumah A dan B ini berdekat, kayak gitu. Bukan berarti ketika rumah mereka berdekat, dalam melakukan akad syuf'ah, berarti tetangga sebelah itu punya kewajiban juga. Itu konteks syuf'ah itu tidak berlaku seperti itu. Tapi karena memang adanya kongsi bil khultati, dari khalato artinya bercampur. Yang dimaksud dengan khulto atau khalato atau campur adalah dua harta yang digabung untuk melakukan suatu bisnis. Nah, ini dia konteksnya di sini, bahwa syuf'ah ini kenapa masuk dalam muamalah, karena lagi-lagi berbicara tentang harta, bicara tentang bisnis. Nah, untuk konteks zaman sekarang ini, itu konteks syuf'ah itu sudah banyak dilakukan, tidak salah. Contohnya itu saya pernah dengar tentang dua orang yang melakukan kongsi untuk membangun sarang walet. Nah, ketika sarang walet itu dibangun, kemudian harga daripada penjualannya itu, kan mereka sama-sama mengeluarkan modal yang sama. Contohnya, baik dari pembelian tanah, kemudian pembelian bahan-bahan bangunan, terus burung-burung waletnya tidak dibeli ya. Itu sama-sama mengeluarkan modal yang sama, misalnya 25 juta, 25 juta. Nah, ketika per 10 tahun mungkin itu biasanya walet ya, mereka panen walet, maka dari hasil panen itu wajib hukumnya dibagi dua. Ini yang inilah salah satu konsep syuf'ah yang kita pakai, kayak gitu. Mengapa? Karena memang Islam itu mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil, kayak gitu. Kalau kita perhatikan dari maqasidus syariah atau tujuan dari syariat Islam itu kan ada lima. Yang pertama itu adalah hifzun nafsi, yaitu menjaga nyawa. Islam itu memprioritaskan yang pertama tentang kita dalam hal menjaga yang namanya jiwa, nyawa kita. Kemudian yang kedua itu Islam menjaga hifzuddin, menjaga agama kita, kayak gitu. Namun bagaimana Islam itu bisa menjaga, bagaimana kita bisa melakukan ibadah sedangkan nyawa kita itu terancam? Sebab nyawa terancam itu banyak ya. Kalau di konteks sekarang itu seperti ya banyak, seperti bencana alam apa segala macam itu termasuk dari persoalan yang perlu dibahas dalam konteks keislaman. Kalau sambung ke syufa ini, berlaku pada harta yang bisa dibagi, bukan harta yang tidak bisa dibagi, seperti itu. Contohnya di sini dicontohkan seperti bangunan, kayak gitu. Namun dalam suatu konteks modern, konteks penulisan sekarang yang modern, mengatakan bahwa syuf'a itu bisa dilakukan pada sesuai hal yang terjadi pada perkembangan zaman ini sekarang. Contohnya dalam hal, di sini menyebutkan tentang contohnya dalam hal saham, jual beli saham. Kemudian ada dalam hal aset. Kemudian ya, ada merger saham, ada aset. Dalam akuisisi aset ada akuisisi horizontal, vertikal, konglomerat. Namun yang paling sesuai dengan akuisisi syuf'ah itu adalah akuisisi ini aset, kayak gitu. Contohnya tentang emas ya. Kalau emas itu dibolehkan, namun kalau bicara tentang saham itu masih terjadi perdebatan di antara kalangan ulama. Kalau bicara tentang apa namanya, emas itu dibolehkan. Misalnya kemarin 2015 harga emas itu hanya 500 ribu per gram. Kemudian mereka kongsi satu emas 500 ribu, 250. Nah, ketika sudah 2026 harga emas hampir mencapai 3 juta. Jadi ketika mereka menjual emas tersebut, maka dua orang tersebut sama-sama mendapat keuntungan. Artinya satu setengah. Kayak gitu, tetap menyesuaikan. Itu dalam konteks Islam itu sangat dibolehkan. Kayak gitu. Tapi ini perlu menjadi perhatian kita bersama, tidak sembarang-sembarang kita melakukan, mengakadkan, menjadikan hal tersebut sebagai akad syufa'ah. Kemudian pada redaksi dalam takrif ini menyebutkan kata wa idza tazawwaja imra'atun 'ala syakhsin akhadzahu asy-syafi'u. Jadi apabila seorang perempuan itu dinikahkan karena adanya kongsi, mereka melakukan kongsi di situ, maka yang berhak mengambilnya itu hanya syafi'un, tidak bisa dibagi. Kalau perkara perempuan, contohnya ini kalau dalam Islam, ketika menikah itu ada yang namanya mahar. Mahar. Nah, itu kalau untuk perempuan harga mati. Orang bilang harga mati karena mau melakukan apapun perempuan tidak bisa dibagi, kayak gitu. Makanya ada di sini istilahnya mutaqawam dan mislun. Kalau mutaqawam itu harga paten. Perempuan itu harga paten. Tidak bisa kita, karena contohnya si A dan si B itu mereka adalah orang yang berkongsi untuk tujuannya si B menikah dengan si perempuan itu. Bukan berarti boleh melakukan kongsi antara si A dan B dalam melakukan apa saja kepada perempuan yang dinikahkan oleh si, yang dinikahi oleh si B. Tidak bisa seperti itu. Karena jelas di dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 186 menyebutkan annal bid'ah mutaqawwamun wa qimatuhu bi mahril mithli li'annahu badalu syakhsi wal bid'u huwa samanu syakhsi. Artinya apa? Sesungguhnya budu itu adalah farji perempuan. Kalau bicara dalam konteks keislaman, kenapa ada mahar? Karena yang diperhitungkan adalah farji. Farji itu adalah bagian yang paling inti dalam perempuan. Ketika budu perempuan itu dinikahi, itu memiliki harga yang mutaqawamun, yang mutaqawam, harganya tetap. Bimahril mitli, dengan mahar semisalnya. Artinya disesuaikan dengan harga mahar yang diminta oleh perempuan, kayak gitu. Namun harga misil ini tidak bisa berubah-berubah karena berubahnya zaman. Lalu bagaimana dengan konteks orang menikah zaman dahulu? Harga emasnya kan 1 gram 500. Terus sekarang dia masih menyimpan maharnya sekian. Itu bagaimana? Tetap kita perhatikan dari harga awal. Tetap mutaqawwam, kayak gitu. Kalau dari segi ini syuf'ah. Kayak gitu. Dan harga daripada bid'un itu dimaknai sebagai harga syaksun. bagian yang bisa dibarter dengan barang tersebut. Nah, pada intinya syafa'ah itu adalah penebusan. Penebusan secara paksa harta kepemilikan suatu harta karena adanya kongsi. Kayak gitu. Sekali lagi bahwa syafa'ah itu adalah kepemilikan secara paksa karena adanya kongsi antara dua belah pihak. Kayak gitu. Atau contoh lain seperti A dan B ini punya aset. Akhirnya si A ini menjual barang tanpa sepengetahuannya si B. Nah, si B ini bisa mengambil paksa barang yang telah dijual karena si B itu masih memiliki hak pada barang tersebut. Terus bagaimana nanti kalau pihak ketiganya bermasalah, itu urusan dengan si A, kayak gitu. Karena syuf'ah tetap syuf'ah. Sekali lagi, syuf'ah tetap syuf'ah, kayak gitu. Ya, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang akad syuf'ah. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah, karena memang dalam konteks keislaman, terutama fikih, berbicara tentang perilaku kita, tentang ihwal kita, tentang kehidupan kita sehari-hari, apapun itu, pokoknya yang berkaitan dengan perbuatannya kita, itu dibahas di dalam fikih, kayak gitu. Wallahu'alam bisawab, manfaat barokah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamlata 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdahu la syarika laka wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala al-anbiya wal mursalin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
1: Baik pendengar, berakhir sudah Mutiara Pagi Muslim hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Saya Prima Maya dan juga Ibu Siti Erna mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa kembali.

0: seluruh umat beragama yang Tenggara Timur. Salah satu wujudnya nanti pelepasan pawai taruh itu yang diikuti oleh 22 kabupaten kota.
1: Stok pangan di Kabupaten Sumatera Timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah warta inti pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 19 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi warta inti pagi, di antaranya MTQ tingkatkan provinsi NTT tahun 2026 jadi momentum perkuat kerukunan antar umat beragama di bumi Floba Merata. Stok pangan Sumba Timur masih aman, kebutuhan beras dipastikan tercukupi. Inilah warta inti pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 selain menjadi festival atau kompetisi keagamaan Islam yang bertujuan untuk mengagungkan dan menguji keterampilan membaca Al-Quran mulai dari tajwid, seni lagu, suara hingga adab, juga merupakan wujud kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama di bumi Floba Merata. Selengkapnya laporan khusus reporter Alotani.
1: Pelaksanaan MTQ ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebersamaan antara kita semua, terutama kerukunan di bumi Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor, kepada RRI di Kupang, Kamis 18 Juni 2026 menjelaskan, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 didesain bukan hanya menjadi perhelatan umat Islam, akan tetapi seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sebagai rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan akan melibatkan umat Katolik dan umat Kristen di Kabupaten Nagekeo.
1: MTQ kali ini kami mendesain tidak hanya menjadi perhelatan umat Islam, seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu wujudnya nanti pelepasan pawai ta'aruf itu yang diikuti oleh 22 kabupaten kota H-1 dilepas dari gereja Katolik sampai ke masjid Baitur Rahman Alorongga, tempat event MTQ akan dilaksanakan. Pawai arah-arahan kendaraan dan jalan kaki, malam hari waktu pembukaan oleh Bapak Gubernur dan para Forkopimda yang menyanyikan mars MTQ adalah saudara-saudara kita dari orang muda Katolik dan warga Gimli ada di Nagekeo.
2: Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Nusa Tenggara Timur, Indra Effendi, menyampaikan apresiasi atas konsep pelaksanaan MTQ tahun 2006 di Nagekeo melibatkan lintas agama. Menurutnya, pelibatan tersebut menggambarkan bahwa nilai kerukunan dan toleransi di NTT sangat tinggi dan patut menjadi contoh di mata dunia karena memiliki ciri khas tersendiri.
3: Itulah ciri khas Nusa Tenggara Timur, mana sebuah kegiatan dari komunitas agama tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ikut menyemarakannya, ikut merasa sebagai yang punya gawe. Kami sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur amat sangat mengapresiasi bahwa arak-arakan atau pawai akan dimulai dari gereja Katolik lalu berakhir di masjid. Itu menunjukkan bagaimana kerukunan, persahabatan, kedamaian di akar rumput itu begitu kuat.
2: Ketua LPTQ Kota Kupang, Muhammad Khairil, senada menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ 2026 dirancang berbeda dari sebelumnya karena ingin menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.
4: Soal mana kalau MTQ ini bukan sekedar seremonial belaka, sebagaimana disampaikan Pak Ansar tadi dan apa sumber yang lain, ini merupakan satu ajang untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kerukunan yang ada di Kota Kupang dan khususnya di NTT.
2: Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTT, Haji Ishak Sulaiman, menambahkan tingkat kerukunan di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini masih menjadi contoh. Oleh karena itu, konsep pelaksanaan MTQ 2026 melibatkan lintas agama semakin memupuk rasa kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, NTT, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto melalui Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albertus Yostina David Alam mengatakan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Nusa Tenggara Timur bertujuan meninjau sejumlah program strategis pemerintah, diantaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau pembangunan kawasan desa Koperasi Merah Putih, serta sektor pendidikan di Kabupaten ND. Pangdam menegaskan bahwa apel gelar pasukan memiliki arti penting untuk memastikan kesiapan personel, material, dan prosedur pengamanan sehingga seluruh rangkaian kegiatan Wakil Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh personel diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi kerawanan, termasuk gangguan keamanan, hambatan pada jalur VVIP, penyebaran informasi yang menyesatkan, hingga faktor cuaca yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lapangan. Dalam pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, pasukan dibagi ke dalam sejumlah unsur pengamanan meliputi Subsatgas Walakir, Subsatgas Rute, Subsatgas Rumah Makan, Subsatgas Pelabuhan, Satgas Intel, Satgas Medis, Satgas Penerangan, dan Satgas Jadangan. Kita ke berita selanjutnya. Anak berkebutuhan khusus diberikan pembelajaran yang bersifat non-akademik seperti olahraga, pelajaran keterampilan, dan juga kemampuan bersosialisasi. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
5: Anak-anak yang ada di wilayah Kabupaten Kupang yang kami bimbing saat ini yang ada di SLB Negeri Elmansi secara khusus adalah yang pertama anak-anak yang tabelnya adalah mereka itu tidak bisa melihat.
6: Tiga fokus utama anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa meliputi akademik fungsional, keterampilan vokasional, dan bina diri sesuai kemampuan tingkat disabilitas dan kebutuhan masing-masing anak. Guru Sekolah Luar Biasa Negeri Uelamasi Kabupaten Kupang, Candido Martins kepada RRI di Kupang mengatakan, anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Uelamasi lebih banyak dididik untuk melakukan pengetahuan keterampilan seperti pembuatan sendok nasi, tempat tisu, tempat aqua, dan tata boga.
5: Buat sesuatu dari kayu atau dari bahan-bahan kayu menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya, anak-anak bisa membuat sendok nasi, terus tempat tisu, tempat untuk bisa taruh tempat aqua. Terus di sini ada lagi keterampilan, anak-anak diajarkan bagaimana dia bisa membuat kue, memasak yang enak. Tapi karena anak-anak di sini, anak-anak yang dibilang anak-anak disabilitas, jadi mereka hanya bisa bikin teh saja itu sudah sangat luar biasa.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Uelamasi Yusuf Kando mengatakan, guru sekolah luar biasa wajib mendampingi anak di rumah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi anak dengan berkebutuhan khusus hingga masuk ke tingkat SMA.
7: Jadi guru tidak hanya datang absen, setelah itu mereka langsung menuju ke tempat-tempat anak-anak yang tinggal dengan orang tua mereka di masing-masing kampung halaman. Itu yang tugas kami guru-guru SMP Ormasi menjalankan tugas di tempat ini.
6: Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas secara penuh menggunakan kurikulum biasa, pendekatan, metode belajar, dan cara penilaian tidak jauh berbeda dengan apa yang digunakan dalam sekolah umum. Namun ada beberapa perbedaan yang terdapat pada mata pelajaran disesuaikan dengan kondisi ketunaan anak di kelas. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stok pangan Sumba Timur masih aman. Kebutuhan beras dipastikan tercukupi. Berikut laporan Yunia Boling.
8: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juni 2026 di Hotel Timur Kupang yang mempertemukan pemerintah.
9: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Timur, Senta Moina, memastikan ketersediaan stok pangan di Kabupaten Sumba Timur hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Kebutuhan bahan pokok khususnya beras masih dapat dipenuhi dari hasil panen petani lokal serta dukungan pasokan beras SPHP yang disalurkan melalui Bulog.
10: Stok pangan di Kabupaten Sumba Timur masih tercukupi, baik dengan komoditas padi, berasnya, demikian pun juga dari Bulog. Untuk saat ini memang untuk kebutuhan bahan pokok untuk di Kabupaten Sumba Timur masih dalam bisa mencukupi untuk sampai dengan saat ini.
9: Menurut Sen, saat ini Sumba Timur masih berada pada musim panen sehingga persediaan beras relatif mencukupi. Ia berharap hasil panen tahun ini dapat memberikan produksi yang baik sehingga ketahanan pangan daerah tetap terjaga. Pemerintah juga terus memantau kondisi stok pangan dan memastikan distribusi beras subsidi berjalan lancar guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Berikut laporan Andri Iskandar.
8: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juni 2026 di Hotel Timur Kupang yang mempertemukan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, hingga para pemangku kepentingan untuk menyamankan langkah dan memastikan setiap anak memperoleh hak perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habil Nixon Bate, menegaskan bahwa imunisasi merupakan benteng awal dalam membangun kekebalan tubuh generasi muda. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih baik dibandingkan menunggu munculnya wabah atau peningkatan kasus penyakit di masyarakat.
11: Pengembangan imunitas ini dia merupakan cikal bakal awal bagaimana mempersiapkan kekebalan tubuh bagi anak bangsa yang sama kita cintai. Kita tidak perlu nanti sakit, tidak perlu berdampak atau KIB, baru kita mengejar dan melaksanakan semuanya.

0: hanya berangsur terletak dan lebih baik dilakukan kesiapan diri, bahkan juga pencegahan menyeluruh pada stunting dan lain-lain.
1: Selain menyoroti pentingnya kolaborasi, ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap ketersediaan vaksin, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi yang sulit saat musim penghujan. Ia berharap distribusi vaksin dapat direncanakan secara lebih efektif sehingga pelayanan imunisasi tetap berjalan optimal hingga ke pelosok desa. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Arum Toto Ike, menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Karena itu, program imunisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
2: Imunisasi terbukti mampu melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah serta mengurangi resiko kesakitan, kecacatan, bahkan kematian. Melalui imunisasi, kita tidak hanya melindungi individu, tetapi juga membangun kekebalan kelompok yang memberikan perlindungan bagi masyarakat secara luas.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan berbagai mitra pembangunan, pemerintah Kabupaten Kupang optimis dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat pelayanan kesehatan primer. Harapannya, setiap anak tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah, dan siap menjadi generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperkuat kemitraan, kampus IAKN Kupang menandatangani kerjasama dengan TVRI NTT untuk Media Rakyat NTT untuk memperkuat promosi serta pengembangan kelembagaan kampus. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana, mengatakan kampus membutuhkan dukungan berbagai pihak agar mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memperluas dampaknya bagi masyarakat.
4: Dan juga ada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan MOU untuk penguatan kelembagaan dengan dua mitra, baik mitra TVRI, hormat kepada Kepala TVRI yang sudah hadir, yang akan bersama-sama menandatangani MOU, dan juga kepada rekan media Rakyat NTT yang juga berkenan untuk bersama-sama menjadi bagian integral kampus IAKN Kupang berdampak.
3: Selain memperkuat kerjasama, IAKN juga meningkatkan kualitas mahasiswa dari berbagai kegiatan. Rektor menyebutkan minat calon mahasiswa baru tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai kegiatan mendapatkan sambutan positif dari para mahasiswa, salah satunya adalah Ertin yang turut berpartisipasi dalam membawa acara vokal grup. Saat diwawancarai RRI Kupang, Ertin mengatakan berterima kasih pada sivitasnya yang selalu memfasilitasi kreativitas mahasiswanya. IAKN Kupang menargetkan penerimaan mahasiswa baru terus meningkat melalui berbagai program akademik dan kegiatan publik yang melibatkan masyarakat secara langsung.
5: Informasi olahraga.
3: Sasana Garuda Nembrala Boxing Camp atau GNBC Rotendao berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih 2 medali perak dan 3 medali perunggu pada Open Turnamen Tinju Amatir Piala Rektor UPG 1945 NTT ketiga di Kota Kupang. Selengkapnya reporter Rudi Hartono melaporkan.
6: Kejuaraan Open Turnamen Tinju Amatir Piala Rektor UPG 1945 NTT ketiga yang digelar di Kupang menjadi ajang pembuktian kemampuan para petinju muda Rotendao dalam kompetisi yang diikuti atlet dari Kupang, Merauke, Timor Leste, dan sejumlah sasana tinju di Nusa Tenggara Timur itu. Garuda Nembrala Boxing Camp menerjunkan 7 atlet. Pelatih sasana Garuda Nembrala Boxing Camp, Jess John Nale, ketika diwawancara RRI seusai pelaksanaan rapat KONI yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Rotendao Rabu 17 Juni 2026, menyampaikan bahwa kejuaraan Open Turnamen Tinju Amatir Piala Rektor UPG 1945 yang ketiga ini telah berlangsung sejak 4 hingga 10 Juni 2026 kemarin dengan total peserta mencapai sekitar 268 atlet. Rotendao diwakili 2 sasana, yakni sasana Ita Esa Loba Lain dan Garuda Nembrala Boxing Camp dari Rote Barat.
7: Total atlet yang mengikuti ada sekitar 268 atlet, termasuk perwakilan dari Rote ada 2 sasana, yaitu sasana Ita Esa di Loba Lain dan sasana Garuda Nembrala Boxing Camp dari Rote Barat. Nah, itu yang mewakili kegiatan tersebut dan berakhirnya itu dari tanggal mulainya dari tanggal 4 berakhirnya tanggal 10 bulan Juni kemarin.
6: Dari 7 atlet yang diturunkan, Garuda Nembrala Boxing Camp berhasil membawa pulang 2 medali perak, 3 medali perunggu. 2 atlet lainnya harus terhenti setelah menghadapi petinju asal Timor Leste. Medali perak diraih oleh Sintian Dun pada kelas Youth Gears. Prestasi tersebut semakin lengkap setelah dirinya dinobatkan sebagai petinju favorit pada turnamen tersebut. Medali perak lainnya dipersembahkan oleh Filia Kili, keduanya merupakan pelajar SMA Negeri 1 Rote Barat. Sementara 3 medali perunggu diraih oleh Marcel Nale pada kelas Junior Boys 44 hingga 66 kg, Daring Poe dan Kiki Gorlan Poe. Ketiganya juga merupakan atlet binaan Sasana Garuda Nembrala Boxing Camp yang berasal dari SMA Negeri 1 Rote Barat.
7: Dan puji Tuhan, kami dari Nembrala Boxing Camp, dari Garuda Nembrala Boxing Camp memperoleh meraih medali medali perak 2, medali perunggu 3. Kami menerjunkan 7 atlet. 2 atlet kalah dari petinju dari Timor Leste, sedangkan medali perak di kelas Youth Gears itu diraih oleh Sintian Dun, asal sekolahnya dari SMA Negeri 1 Rote Barat. Sintian Dun juga sebagai petinju favorit tahun 2026 Open Turnamen Tinju Amatir UPG 45 yang tadi saya sampaikan ini se Timor Leste.
6: Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa atlet-atlet muda Rotendao mampu bersaing di tingkat regional, bahkan menghadapi petinju dari luar negeri. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pembinaan olahraga tinju di daerah agar semakin berkembang dan melahirkan atlet berprestasi di masa mendatang. Dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Timnas Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan 3-1 pada laga grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan ini berlangsung di Mexico City Stadium, Meksiko pada Kamis 18 Juni 2026 pagi. Dilansir dari RRI.co.id, Kolombia tampil efektif dalam

membungkam skuad Kroasia dengan skor 4-2, sedangkan Ghana yang bermain di grup L berhasil menang tipis atas Ghana dengan skor 1-0. Jadwal pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan berhadapan di grup A antar tuan rumah Meksiko dan Korea Selatan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta yang titik pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 jadi momentum perkuat kerukunan antar umat beragama di bumi Floba Morata. Stok pangan Sumba Timur masih aman, kebutuhan beras dipastikan tercukupi. Sekian warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

0: 92 dia sudah mengoleksi 32 gol, pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
1: Iya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya, Bung ya.
0: Iya.
1: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abu Nada. Ya. Tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdul Rizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah. Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston.